0: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, gue?
0: Ketengok lah jam berapa ya?
1: Wah,

Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 7 pagi kali ini Seperadi dari Pangkal Pinang di Baca Kek Uyaran bersumber dari rri.co.id. Seorang ibu rumah tangga berinisial IN 33 tahun diamankan Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Pangkal Pinang, Senin 3 Agustus 2026. Dari tangan IN, polisi menyita satu paket sabu dengan berat bruto 50,32 gram. Penangkapan dipimpin PS Kanit Subdit 2 Ibtu Jonathan Silaban dan disaksikan Ketua RW setempat. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombes Pol Ronald C. Sipayung Umong. Setelah mengamankan IN, tim kemudian melakukan pengembangan ke sebuah kontrakan di Kelurahan Selindung Baru. Saat ini IN sudah diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya ia dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus ini menambah daftar panjang keterlibatan IRT dalam peredaran narkoba di Bangka Belitung. Data Polda mencatat dari Januari hingga April 2026 ada 165 kasus narkoba. Dari jumlah itu 12 pelaku adalah ibu rumah tangga. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing sebelumnya mengingatkan penyalahgunaan narkoba bisa menyasar semua kalangan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Nespradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Spradi. Dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Spradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Ngapa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngape baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Taxi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Tadi ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi, gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Hahaha. Iya deh kalau gitu. Dasar deh, Pak Kumis cerewet.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,9 MHz per 4 RS Sungai Liat, Seperti Sahabat Budaya, kita di Ngopi Pagi kita yang sesi kedua yang Seperti. Oh, nah, tapi sebelum Liran ada dulu informasi untuk Ika Seperti. Oh, jadi ada teh herbal setiap pagi, solusi alami cegah perut Ika kembung Seperti. Kutip dari RRI.co.id. Nah, sarapan merupakan hal yang wajib kita lakukan untuk meningkatkan stamina tubuh. Jadi sarapan bergizi yang biasanya tinggi serat, protein, lemak jenuh, kayak mikronutrien yang bisa memberikan energi yang tahan lama Seperti. Oh, nah, sarapan seimbang bisa memulai metabolisme Anda, memasuki nutrisi penting, kayak mempersiapkan sistem pencernaan Anda untuk hari berikut, Seperti. Oh. Nah, namun banyak orang mengalami kembung setelah makan pertama mereka, Seperti. Oleh karena itu, penting untuk memilih makanan yang tepat membantu menstabilkan kadar gula darah, mengurangi ketidaknyamanan pencernaan, dan meminimalkan kembung, Seperti. Nah, jadi selain sarapan yang tepat, minuman yang diiringi dengan sarapan juga harus menjadi pilihan yang tepat, seperti minum teh di pagi hari Seperti. Nah, minum teh ini adalah ritual pagi yang umum bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun memiliki jenis yang tepat penting untuk kesehatan usus yang optimal. Jadi ada beberapa teh herbal Seperti setiap pagi yang dapat mencegah perut kembung Seperti. Nah, jadi yang pertama tuh ada teh hijau. Teh hijau ini merupakan teh herbal yang dikenal karena sifat antioksidan dan bisa melancarkan pencernaan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk pagi hari. Nah, teh hijau ini mengandung antioksidan dan katekin yang meningkatkan kesehatan usus. Minuman teh hijau juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, memperlambat penuaan otak, menstabilkan gula darah, kayak bahkan mengurangi risiko kanker tertentu Seperti. Kemudian yang kedua ada matcha. Nah, matcha ini baru-baru ini mendapatkan popularitas karena profil nutrisi yang mengesankan. Oh, nah, matcha adalah jenis teh hijau pekat yang mengandung antioksidan 3 kali lebih banyak daripada teh hijau biasa Seperti. Jadi matcha ini sangat kaya akan epigallocatechin, oh, atau galet atau EGCG. Nah, minuman ini bisa meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, kemudian meningkatkan metabolisme serta mengurangi stres dan kecemasan. Kemudian yang ketiga ada teh hitam. Teh hitam ini umumnya dikonsumsi di India. Nah, teh kaya akan polifenol dan sifat antioksidan. Jadi teh hitam juga mengandung tanin yang bisa membantu melancarkan pencernaan sekaligus memberikan tambahan kafein yang ringan. Nah, yang terakhir yang keempat Seperti ada teh peppermint. Teh peppermint terkenal karena khasiatnya dalam pencernaan. Teh peppermint sangat menenangkan sistem pencernaan karena melemaskan otot-otot saluran pencernaan, kayak bisa meredakan gas serta lambung serta kembung. Jadi menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk sarapan. Jadi menurut para ahli, teh ini bermanfaat bagi individu yang menderita kembung dan gejala seperti IBS Seperti. Ah, itu dia Seperti Sahabat Budaya, oh, informasi yang kita hadirkan di Ngupi Pagi kita di sesi kedua ini Seperti. Iyo pun nak bergabung Seperti, oh, Iren undang ikat di 08 12 13 14 10 39. Nah, dengan nomor WA yang sama juga Seperti, oh, di 08 12 13 14 10 39 Seperti. Ikalah sarapan dan Seperti lah konsumsi lem teh hijau Seperti. Kita angkat penelpon di Ngupi Pagi kita ya di pagi hari ini di 9 Agustus 2020. Ada siapa di mana? Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ngopi Pagi, asik.
0: Asik, udah ngeteh belum nih?
1: Udah, ada kopi, udah beres-beres.
0: Teh apa ngopi nih? Apa nih, Bude Sumi ya?
1: Iya, Bude Sumi nih.
0: Iya, Bude Sumi.
1: Yang Bude Sumi ngopi.
0: Ngopi, pagi-pagi ngopi apa nih? Ngopi hitam apa, ngopi apa?
1: Kopi hitam boleh, kopi susu boleh kalau ada susunya. Kalau enggak, kopi hitam aja lah.
0: Oh iya, sehat selalu ya Bude Sumi ya.
1: Hah?
0: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah, selalu sehat, semangat.
0: Oke, okay. Ada informasi apa di Parit Lalang pagi hari ini, Bude Sumi?
1: Enggak ada sih, biasa-biasa aja, cuaca cerah. Cerah hati kita bersama.
0: Udah ke pasar belum nih?
1: Enggak, aku enggak ke pasar, anak-anak yang belanja.
0: Oh, enggak ke pasar.
1: Aku suka makan, dutai aja lah di rumah.
0: Oh, dutai.
1: Beres rumah, nyiram-nyiram bunga.
0: Iyalah, mantap ya.
1: Tinggal sarapan, iya.
0: Jadi sarapannya udah selesai dimasak apa belum ini?
1: Sudah ada ikan goreng masak cabai.
0: Oh, jadi nah, jadi sudah sarapan? Sudah,
1: makan aja nanti, belum.
0: Belum.
1: Ngopi dulu tadi.
0: Udah mandi belum nih, Bude Sumi?
1: Baru mau buku jambu citra lagi nanti aja mandi jam 9.
0: Gimana pasiennya, ramai ya pasiennya?
1: Kayu ya enggak?
0: Apa?
1: Kalau sudah mandi males nyapu-nyapu di belakang rumah kan debu.
0: Betul.
1: Ah, mau buku jambu citra di belakang. Kalau sudah udah mandi, udah dusai, enggak mau lagi kerja, aku santai doang.
0: Banyak ya buahnya, Bude?
1: Ada, alhamdulillah. Yuk, make rumahku nanti kalau udah matang ya.
0: Nantilah kapan-kapannya, jauh banget di Parit Lalang dari Sungai Liat.
1: Iya, jadilah kalian main. Sambil berenang, nyelam, minum air, itu urangnya. Bener gak? Sambil jalan-jalan ke Pakat Pinang, ke rumah Budi Sumi, gitu. Biar kenalan, maksud aku.
0: Nantilah Bude ya, kapan-kapan kalau sempat ya.
1: Iya.
0: Ya Bude, mau lagu apa nih pagi hari ini? Dengar lagu apa nih?
1: Dangdut ya?
0: Ya, terserah Bude lah mau lagu apa nih? Spesial kalian.
1: Donatur aja lah.
0: Donatur?
1: Yang lalu biarlah berlalu, sudah menjadi masa lalu. Aduh, cinta lama tiba ngabu.
0: Bukan donatur itu.
1: Ya pasti lah, pokoknya lagu itu lah.
0: Alapun, ditunggu lagunya ya.
1: Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Banyak yang omai lah, utama di Bandung Timur ya. Kang Ahmad Irwan, semoga sehat selalu di Bandung ya. Buat Ibu Kori dan Bang Alek, semoga bahagia selalu. Buat Julia juga, sama Putra Sambas ya, semoga bahagia. Buat Bunda, Bunda Rindu di Ampo ya. Bang Romlan di Mutabak. Buat Kakek Sakamura, udah lama gak negor aku, nanti kebeten.
0: Iya, iya.
1: Sorry aku bercanda. Buat semua lah dari A sampai Z, bungkus abis. Salam sehat lahir batin dari Budi Sumi di Parit Lalang ya.
0: Iya, oke.
1: Hutan nampak di tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
0: Asik.
1: Budi Sumi dari Parit Lalang. Mengaturkan terima kasih banyak buat penyanyi yang cantik dan santun. Ada lagu kok?
0: Oh, ada lagu ya.
1: Oke, tunggu lagunya. Terima kasih banyak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bude Sumi ya yang ada di Parit Lalang. Saya selalu untuk Bude Sumi dan semua seperadik kita seperadio. Udah. Di belakang Bude Sumi kita angkat telepon kembali. Ada siapa di mana nih? Udah, kita angkat telepon kita di Ngopi Pagi nih. Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ape gawe Yupitri pagi hari ini?
2: Ngopi pagi.
0: Ngopi, ngopi pahit apa kopi hitam, ngopi kopi apa pagi-pagi ini?
2: Kopi hitam.
0: Kopi hitam, lah ke pasar lo?
2: Belum,
0: dia suka ke pasar kan? Stok ini penuh.
2: Jarang ke pasar, ayo nih. Cari ke pasar tuh lah.
0: Ada informasi apa pun ah? Pagi hari ini
2: masih cuaca cerah, angin-angin itulah. Sehat pokoknya.
0: Apa ya?
2: Sehat pokoknya, cuaca cerah.
0: Oh lah, yang penting sehat Yo pun, ada lagu apa pun pagi hari ini?
2: Ayo, nak lagu debu-debu jalanan.
0: Lah, ditunggu lagu Salam ke siapa yuk?
2: Salam ke Budi Sumi tadi ya. Sehat selalu Budi Sumi yang selalu ceria.
0: Allah.
2: Pak Iing, Bang Yan. Pak Brahim, Putra Sambat, kakek apa nih? Bang Kangin, Julia, Mama Rati, Ayu Aminah, Kuayal, Kuayong, Mang Amat. Bang Edo, Pak Damiri, Yung Pinsa, Yung Seriatun, Kik Bang Rido, Mang Mis, Om Alek, Kik Ibu Kori, pokok semua-semua lah pendengar kita RRI Perempat nih ya, tanpa terkecuali. Semoga kita semua diberi kesehatan. murah rezeki, panjang umur.
0: Amin, doa yang sama ya.
2: Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fitrio yang ada di Sri Melanti, ditunggu lagu oh. Debu-debu jalanan. Debu emang di jalan. Di belakang ayo Fitri, kita angkat kembali telepon kita nih, ada siapa di mana ya, Nak? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
3: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
0: Sehat, oh. Agi di mana nih?
3: Dong.
0: Agi di mana nih?
3: Lagi di rumah, lagi bikin kue, sayangku cintaku.
0: Kue untuk orang, apa untuk dimakan?
3: Pesanan sayang, ada kawan tak pesen.
0: Oh pesanan, banyak kok. Kue apa tuh?
3: Minta baulu panda pakai keju.
0: Oh banyak kok bikin, royang?
3: 5 loyang, sayangku cintaku.
0: Oh alapun, nah. Nggak ke pasar jadi memari nih?
3: Kemarin mama lah ke pasar, mama kembali hari sekali belanja.
0: Oh, cemana jadi perkembangan pasar?
3: Kalau pasar harga makanan bahan pokok tetap melonjak.
0: Pagarawan. Pagarawan tuh di mana pasar mama belanja mah?
3: Depan dikit besar tuh, tapi mama tidak pernah belanja itu, jarang-jarang, bukan jarang, karena mama kan selalu ke pasar pagi kan.
0: Oh, pasar pagi Pangkal Pinang.
3: Iya, Pangkal Pinang. Kalau oh. Pasar induknya deket BTC tuh. Oh. Tapi enak di pasar pagi belanja, karena di situ tuh lengkap ayam, daging, sayur, ikan. Itu kan satu lokasi kan.
0: Oh.
3: Kalau pasar besar tidak, beda-beda. Sayur di tempat lain, ikan di tempat lain, ayam, daging di tempat lain. Jadi kita muter-muter kan, banyak berhenti kan.
0: Oh. Cemana cuaca di Pagarawan, Ma? Cerah?
3: Alhamdulillah, secerah hati-hati setelah RI4.
0: Yalah pun, anak denger lagu apa pagi hari ini, Ma? Biar semangat, tambah semangat.
3: Lagu Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta. Oh, lah. Terus
3: salam kesempatan, Ma. Itu biar berdanggu, karena ke sore, kadang-kadang nak refresh lagu-danggu itu tidak pada keburu waktu kita mepet, terus banyak penggemarnya juga. Jadi kadang-kadang tidak ada kesampaian, kan?
0: Oh.
3: Jadi biar pagi tadi kita berdanggir ya
0: lah. Oh lah pun. Emang Nada-Nada Cintanya lagu dangdut tau, enggak kan?
3: Dangdut dong.
0: Siapa nyanyi mah?
3: Kalau dia tuh fans dia pertama dulu dari Eki Pamala.
0: Oh yang jadi mama.
3: Tapi sekarang kan banyak cover-cover atau kan?
0: Oh lah, mama nak lagu dari Eki Pamala. Oh.
3: Pokok yang penting Nada-Nada Cinta, mau cover, mau yang asli, mau yang original. Terserah yang cari lagunya aja.
0: Alapun, ditunggu lagu wa.
3: Oke sayangku. Karena waktu aktivitas banyak nih, oh Agi belum selesai nih mama nih. Soal jam 11 harus diantar kan. Jadi salamnya buat semua lah, buat fan-fan RI4 dimana saja berada. Salam sehat selalu kepada terlalu. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat ada penyakitnya.
0: Amin.
3: Yang lagi weekend-weekend bersama keluarganya, selamat menikmati hari weekendnya.
0: Oh.
3: Buat yang lagi siap-siap saya cintaku, si cantik, semoga tak selalu beserta keluarga. Dan pulangnya tadi sayangku, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rateo, semoga sukses selalu lah. Oh. Kayak ambisnis, udah. Di belakangnya Mama Rati, kita angkat kembali penelpon, ada siapa di mana nih. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
4: Ngopi pagi, Irfan, selamat pagi, dan semangat pagi.
0: Semangat pagi, lah mandi nih kayak, lah macam ini nih.
4: Lala, semangat,
0: banget. Lah.
4: Pohok-pohok ajaib.
0: Udah ke pasar ya, pasti ke pasar nih.
4: Udah, kami ada di sayur lewat.
0: Jadilah sarapan, Lom.
4: Lom.
0: Belum sarapan, jadi minum minum teh pe kopi nih pagi hari nih.
4: Minum teh dulu ritual lah pagi nih.
0: Oh teh, dak ada ngopi kan?
4: Dak ngopi.
0: Dak kan. Oh lapun, anak lagu apapun pagi hari nih.
4: Kicau, kicau, kicau mania.
0: Ya lapun ditunggu lagu. Salam ke siapa nih?
4: Ke spesial untuk Bang Putra Sambah kok.
0: Mana aja dia nongol-nongol leban?
4: Kelak bentar lagi, dia nak kebangka
0: eh? Hah? Kawa, dah ketemu ke Iren Pasel, dah.
4: Hah?
0: Dah dia suka kebangka, dah ketemu ke Iren.
4: Dekat menumong tuh.
0: Dadena ke perempat, dadena ketemu kayak kami nih.
4: Men Bang Putra Sambah tuh, dak kawa yang namanya dimain ke mana ke itu yang tempat-tempat yang umum, oh, misalnya kayak di studio tuh dia dak kawa, malu.
0: Ngapain malu? Dari bedong kan?
4: Dak lo ayo dak kawa, ngabis waktu bayi.
0: Ngapain ngabis waktu nggak sebentar be? Kok ayau gak dia main ke sini?
4: Dak lah, kami dak kawa kami.
0: Hah?
4: Dak kawa kami ya cak ke tempat-tempat yang kayak itu tuh.
0: Ngapain dak kawa? We takut dak ada bedong kan?
4: Enggak lah, kami enggak kawa disebarkan kalau ada orang ini nih. Kawa lah kalau kami jadi artis mendadak lah.
0: Alapun ditunggu lagu kicau-kicau mania. Oh.
4: Lombe nak salam ke bangkak ni lagi.
0: Ah, salam lah pun. Apa kabar? Ayaw. Ano, ha? Mang Yan.
4: Ah, Mang Yan lah pulang lah, latih hari yang lalu. Alhamdulillah.
0: Lah sihat kan?
4: Dia kemarin tuh.
0: Lah sihat toh.
4: Lah alhamdulillah, itulah jangan nyari gara-gara aja Mang Yana. Jangan ngopi. Ngopi itu dikurangin, kata dokter kan pagi bayi.
0: Jadi
4: ya tuh.
0: Jadi Julia
4: nah, jadi dengar apa kata dokter, sudah tuh ngerokok, jangan nuiga. Mentasak 3 bungkus, sok.
0: Jadi yuk Julia ada meredi ya nih.
4: Lah, be. Kemarin tuh lain di rumah sakit tuh lah, belum sempat nih mereka.
0: Oh, alapun. Salam kayak Yuju, kayak Mang Yana, cepat sehat.
4: Oke deh. Dan salam kayak Bang Putra.
0: Ah lah, enggak ada Bang Putra, ada kawada. Dan suagi dia bergabung ke CG.
4: Tewet.
0: Biar dia tidak suah bergabung.
4: Biarlah be, dia tidak bergabung tuh, karena ada kesibukan, karena tidak dapat juga. Dia salahnya, misalnya nomor yang ada tujuh sedang sibuk tuh. Dia gak ada kawagi. Kecewa berat deh. Misalnya di pro satu tuh pelanggan yang ada hubungi sedang sibuk tuh, gak kawa deh. Nggak berkali-kali ngakuan asak deh lah bunyi tutut baru. Ini lagi sibuk dengar berita atas Pro 3 Jakarta deh.
0: Siapa?
4: Dengar berita Pro 3 Jakarta.
0: Aku lapun ya. Yuk lagi kesep salam ke siapa nih?
4: Mama Rati ya, sayangku, cintaku, segalanya ku tuh. Yuk Fitri ya, yuk Fitri. Sudah tuh, capek ya. Yuk Amina lagu, Mang Amat nyata mantap. Sudah tuh capek lagi, oh. Mak Tina, Pak Ii, ngak.
0: Oh, oh.
4: Segalanya ku, segalanya. Segalanya, Mama Rati. capek lagi, oh. Abang Protes, oh. Alias, awo. Awa Zaizi, Wayung, ada tuh Mang Yan, ya Bujang Kinas Batang, ya Slamet, Bu De Sumi yang tadi, Mang Ibrahim, Pak Abdi, Bu Rida Bintet, udah tuh yuk Sri Aton ke Bang Rido, udah tuh Bunda Mermet kita, terus kata Bunda Sinta Dewi, Dewi Sinta. Minta Dewi Bu Dati kek gale-gale lah kan dibungkus habis lah semuanya. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung BN. Pokok merdeka.
0: Alah pun ah, latu bayi.
4: Oh, untuk Irena semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Lah ngeteh lah yuk Ren.
0: Hah, ngapa leteh?
4: Lo ngeteh ayo.
0: Awalah pun lao pun ah.
4: Kita susu. Ah, oke deh. Terima kasih Ren yang enggak suka makan durian. Sayang sekali.
0: Ditunggu lah gua.
4: Oke, kicau, kicau, kicau mania. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bayi Bunga Dahlia Irwin ya. Alah pun ah, sebenarnya sempat berdaya. Lagi ada yang bergabung, kita terima telepon kita nih, ada siapa di mana. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
5: Halo, ngopi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa Bang Mang Amat pagi hari ini, Mang Amat? Mang Amat.
5: Oi.
0: Apa gawe pagi hari ini?
5: Ya apa lah, baru datang jadi penyok.
0: Matet, lagi ngapa kemenyak, kepenyak?
5: ulang tahun cucu aku.
0: Oh, lah sudah kan ulang tahun. Kapan kemarin, nak?
5: Oh, malam. Malam mana tadi? Malam Sabtu ni ulang tahunnya.
0: Oh. Cemana cuaca di Tanah Merah Tanjung Gunung pagi hari ini?
5: Panas lah.
0: Panas. Olah pun sehat, oh, Mang Amat. Sihat kan?
5: Di Singaljan, cemana?
0: Sihat kan? Mang Amat.
5: Oi.
0: Sehat toh, sehat toh.
5: Sehat.
0: Iya lah pun, ada lagu apa pun pagi hari ini?
5: Aku nak lagu apa ya? Bujang dan perawan.
0: Perawan dan bujang, yolah ditunggu lagu. Olah, titip salam ke siapa?
5: Selama sedihnya tadi Guna Sumi, karena aku ayam. Kalau mengayang, mengayang lah sehat. Macam mana bebek, banyak ujian. Semangat tu, Sulaiman. Kan ayo amena. Ya aku ayo selembar masuk aku ni tu. Ayo, kendarian selamat bertugas. Sangat hati-hati.
0: Oh, makasih, Mang Amat, yo.
5: Merdeka.
0: Yo, merdeka, oda.
5: Merdeka.
0: Olah. Lah tu bayi.
5: Ya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mang Amat, oh, yang ada di Tanah Merah Tanjung Gunung. Olah tu, olah, olah tu. Alapan Superadi Sahabat Budaya, oh. Makasih untuk yang lah bergabung di Ngopi Pagi kita sesi kedua ini Superadi. Tadi ada Budi Sumi di Parit Lalang Superadi, oh, yang minta lagu Tor Monitor Ketua. Kemudian Yuk Fitri lagu Debu-debu Jalanan. Ada Mama Rati lagu Nada Cinta. Kemudian Yuk Julia tadi lagu Kicau Mania. Kayak Mang Amat lagu Perawan dan Bujang, oh. Seperti Sahabat Budaya, Ika jangan kemana-mana. Sesaat lagi Kelahiran akan hadirkan lagu request permintaan Ika. Seperti Ika tetaplah di Perempat RR Sungai Liat di 103,9 MHz. Ada orang.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar bang Kak Blitong nih? Nih, nyahal.

Selamat pagi, Spread Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi kali ini dari Pangkal Pinang di Baci Keko Iren bersumber dari RRI Tukudaedi. Dalam waktu 1 kali 24 jam, Polresta Pangkal Pinang membongkar jaringan peredaran ganja lintas daerah. Sebanyak 4,86 kg ganja kering berhasil disita dari seorang kurir di wilayah kota Kamis 6 Agustus 2026. Kurir berinisial IR 29 tahun diamankan beserta sisa barang dari pengiriman terakhir. Dari hasil pengembangan, IR mengaku sudah 2 kali menerima pasokan. Totalnya mencapai 33 kg. Pengiriman pertama sebanyak 5 kg, beberapa waktu kemudian menyusul kiriman kedua sebanyak 28 kg. Dari kiriman besar itulah polisi menyita 4,86 kg yang belum sempat diedar. Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polresta Pangkal Pinang, Kompol Yandi Ngumong, barang haram itu diduga dikirim dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompol Yandri menduga ganja tersebut diedarkan ke komunitas tertentu di Kota Pangkal Pinang. Penyidik masih mendalami jaringannya. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi ini, Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 10, di jam 9 kelas, Spradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id, Spradio.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, pagi mai, gini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, gini, ne. Mana ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep, nengong muka bi setik nih.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita, pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi, menukan kita yang meli dan ngeramai, lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga mod festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ini sok oke. Oke.

Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat. Nah, di sini Ren akan hadirkan informasi untuk Kak Supradi O yang dikutip dari CNN Indonesia. Supradi, Ade Supradi O, kita tidak boleh ngabaikan ada 5 rasa nyeri yang bisa jadi tanda masalah serius, Supradi. Nah, rasa nyeri ini, Supradi, boleh jadi dialami banyak orang dalam keseharian, Supradi. Oh, rasa nyeri bisa terjadi di bagian tubuh manapun, Supradi, di mana bayi, Supradi. Oh, nah, namun di antara banyak rasa nyeri ini, yang mana yang paling harus kita waspadai, Supradi? Nah, jadi sebagai sahabat budaya, jadi kita harus tahu, Supradi. Oh, dokter gawat darurat dari Pittsburgh University, Michael Turturro, mengaku sulit untuk mengelompokkan jenis rasa nyeri yang membutuhkan pertolongan segera. Jadi seseorang yang bisa saja mengalami nyeri ringan, tapi pemeriksaan memperlihatkan masalah yang serius. Nah, jadi Supradi, nyeri ini bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan oleh siapapun, Supradi. Oh, kata Dr. Turturro tadi, Supradi. Nah, sebagai sahabat budaya, kendati tak boleh diabaikan, tapi ada di antara beberapa rasa nyeri yang perlu segera mendapatkan pertolongan. Nah, apa bayi itu, Supradi? Nih di Supradi, oh, melansir dari HuffPost. Yang pertama tuh nyeri mendadak yang tak kunjung hilang. Nah, Turturro ngomong, oh, katanya bahwa secara umum rasa sakit yang datang tiba-tiba intens dan tidak kunjung hilang harus mendapatkan perhatian. Rasa nyeri ini berlaku pada bagian tubuh mana bayi pun, Supradi. Oh, nah, Supradi sahabat budaya, menika khawatir sehingga merasa ada sesuatu yang tidak beres dan perlu diperiksa, maka periksalah, Supradi. Oh, terlepas dari apakah itu terkait dengan sesuatu yang serius atau tidak, Supradi. Misalnya rasa nyeri yang tiba-tiba muncul di area tangan, Supradi. Nah, sebab budaya yang kedua itu nyeri di daerah bagian dada, Supradi. Oh, nah, nyeri dada ini kerap dikaitkan dengan serangan jantung. Jadi nyeri ini perlu penanganan yang serius, Supradi. Oh, nah, selain serangan jantung, nyeri dada yang tajam juga bisa menandakan kondisi lainnya kayak gumpalan darah di paru-paru atau robekan pembuluh darah utama di area dada, Supradi. Nah, tapi di sisi lain, Supradi, nyeri dadanya juga bisa muncul lantaran penyebab yang tidak membahayakan. Contoh adalah nyeri dada akibat asam lambung, nah, Supradi. Oh, tuh yang bagi yang punya emas, Supradi. Kemudian yang ketiga, Supradi, oh, nyeri betis disertai kemerahan. Nah, nyeri pada kaki bagian bawah utama di betis, Supradi, oh, bisa mengkhawatirkan jika disertai dengan pembengkakan atau kemerahan pada area yang terasa sakit. Nah, jadi Supradi sahabat budaya, ade yang menikah selalu khawatir mengalami pembekakan darah atau DVT, oh, segeralah ikat ke dokter spesialis kedaruratan, Supradi. Oh, dak, untuk dokter terdekat, Supradi, di rumah sakit, Kak, Supradi. Oh, kemudian yang keempat, Supradi, nyeri punggung atas yang terasa seperti robekan. Nah, sakit punggung ini adalah salah satu keluhan yang paling umum, tapi menurut Conroy, ada satu jenis nyeri punggung yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Nah, nyeri punggungnya, Supradi, akan terasa seperti sensasi robekan di punggung bagian atas atau belakang dada, Supradi. Nah, sensasi robekannya bisa menandakan masalah pada pembuluh darah besar utama, Supradi. Oh, ujar Conroy, Supradi. Nah, Supradi sahabat budaya, yang kelima, ada nyeri perut bagian bawah tertentu. Nah, seperti sahabat budaya, seperti apa itu, Supradi, oh, nyeri perut bagian bawah tertentu nih. Jadi ada banyak hal yang ditandai oleh sakit perut. Jadi alih-alih kondisi spesifik, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah soal bagaimana gejala muncul. Nah, jika Ika mengalami sakit perut atau nyeri pinggang bagian kanan atau kiri, punggung bawah atau perut bagian bawah, maka bisa jadi tanda batu ginjal, Supradi. Atau jika gejala nyeri disertai demam, nah, itu bisa jadi infeksi ginjal, Supradi. Oh, menurut Conroy, Supradi, mencontohkan. Nah, jadi jika nyeri pinggang disertai mual dan muntah, maka itu bisa jadi radang usus buntu. Nah, jangan remehkan rasa sakit di bagian tubuh tertentu, Supradi. Oh, karena rasa sakit, rasa nyeri bisa menandakan ada masalah yang perlu penanganan. Jadi memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan jika rasa nyeri muncul, Supradi. Jadi tidak usah ikat biar, Supradi, menyeri. Biasa kita kan sehari dua lumlah, udah.
Hari ketiga, keempat, baru ke rumah sakit. Iyalah orang Melayu, Sepradio. Jangan cemia, Sepradio. Menkiri-kiri ada nyeri-nyeri, Sepradio. Langsung baik ke dokter, Sepradio. Penanganan yang tepat, Sepradio. Nah, jadi jangan Ika abaikan. Jadi ada lima rasa nyeri tadi. Tanda masalah serius, Sepradio. Sepradio, sahabat budaya. Nah, bergabung, Sepradio. Iren lo buka lan telepon, Sepradio. Kelak jam 9, kelak, Sepradio. Baru buka lan telepon, nah, jam 9 ke jam 10. Seperti biasa, di part kedua, bayi, Sepradio. Ini Iren hadirkan informasi-informasi bayi di part pertama, Sepradio. Nah, jangan kemana-mana, Ika, Sepradio. Tetaplah di 103,9 Megatron 4 RS Sungai Liat. Kelak Iren hadirkan kembali informasi-informasi di beragam unsur budaya sehat di berubat kita, Sepradio. Radio, Iren hadirkan lagu-lagu pulih menemani Kak di pagi jelang siang nih di hari Minggu seperti ada 9 Agustus 2026. Ika tetaplah di 103,9 MHz Radio. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat RRI Sungai Liat Radio.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini Spradi dari Pangkal Pinang di Bacikeku Iren bersumber dari rri.co.id. Meningkatkan kualitas dan pengembangan karir 60 aparatur sipil negara ASN di Pangkal Pinang menggelar ujian dinas tingkat 1, ujian dinas tingkat 2, serta ujian penyesuaian ijazah setara 1 S1. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ngomong bahwa peningkatan kualitas aparatur sipil negara harus berjalan seiring dengan pembangunan sistem pemerintahan yang semakin baik. Menurutnya, ASN harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik terhadap regulasi, pelaksanaan program pemerintah serta pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDM di Kota Pangkal Pinang, Suprayitno ngomong bahwa pelaksanaan ujian dinas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi sekaligus pengembangan karir ASN. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelak Spradio. Dan Spradi Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id Spradio.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari

0: curiga Wiki nih. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Keambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Penyakit tidak menular atau PTM menjadi penyakit yang banyak berkembang dewasa ini dan menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Hipertensi, diabetes, stroke, kanker, dan paru-paru bisa menyerang siapa saja dan dalam segala usia. Cegah berkembangnya penyakit tidak menular dengan perilaku hidup bersih dan hidup sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 103,9 MW/4 RRI Sungai Liat. Seperadik sahabat budaya, kembali lagi kita hadir di Berubat di sesi kedua Seperadik sahabat budaya. Tapi sebelum Iren terima penelpon Seperadik, Iren nak hadirkan dulu informasi untuk Kak Seperadik. Oh, nah Seperadik, jangan abaikan jantung berdebar saat lari, ngejim atau hiroksi Seperadik. Oh, hirok Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, oh, jangan Ika abaikan oh, jantung berdebar saat Ika olahraga Seperadik. Nah jantung berdebar saat berlari, latihan di gym maupun menjalani sesi hirok training kerap dianggap sebagai respon normal tubuh terhadap aktivitas fisik. Namun kondisi tersebut tidak selalu bisa dianggap sepele Seperadik. Oh, pada kondisi tertentu jantung berdebar yang muncul saat berolahraga justru dapat menjadi tanda aritmia atau gangguan irama jantung Seperadik. Jadi ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Mayapada Hospital Surabaya, ada Dr. Redin Julario Seperadik SPJPK ngomong, masyarakat perlu memahami perbedaan antara peningkatan detak jantung yang normal saat berolahraga dengan gejala aritmia Seperadik. Nah menurut Seperadik, jantung berdebar saat olahraga perlu diwaspadai apabila muncul tiba-tiba terasa berbeda dari biasa. Jadi berlangsung lame, berulang tanpa pemicu jelas atau disertai nyeri dada, sesak napas, pusing berat, lemas hingga hampir pingsan Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, risiko aritmianya juga meningkatkan pada orang dengan riwayat penyakit jantung, gagal jantung serta serangan jantung, kemudian gangguan irama sebelumnya atau keluarga dengan riwayat kematian mendadak Seperadik. Nah, dokter juga menjelaskan, dokter Radin yang tadi menjelaskan lebih lanjut Seperadik, pada beberapa kasus aritmia ini dapat membuat jantung tidak mampu memompah darah secara efektif sehingga aliran darah ke otak atau ke otak dan organ penting berkurang Seperadik. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan pingsan, tekanan darah turun hingga berkembang menjadi kondisi yang mengancam nyawa kita Seperadik. Nah, tuh menurut dokter Radin Seperadik, oh, spesialis jantung Seperadik. Nah, Seperadik sahabat budaya, jika muncul gejala tersebut, untuk memastikan penyebab keluhan, pemeriksaan irama jantung perlu dilakukan. Jadi ada dokter Agung Fabian Chandra Negara SPJPK VIHA dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan menjelaskan, pemeriksaan dapat dilakukan melalui EKG, pemantauan detak jantung selama beberapa waktu, USG jantung hingga pemeriksaan lanjutan sesuai kondisi pasien. Nah, jadi penanganan aritmianya disesuaikan dengan penyebab Seperadik, oh, mulai dari perubahan gaya hidup, kemudian obat-obatan, ablasi jantung untuk menangani gangguan irama jantung hingga pemasangan alat pacu jantung atau defibrilator. Name kedokteran Seperadik, oh. Nah, kemudian Seperadik sahabat budaya, bagi masyarakat yang rutin berolahraga, oh, ia juga mengimbau, jadi dokter Agung tadi mengimbau agar tidak memaksakan latihan ketika muncul keluhan yang tidak biasa ya Seperadik. Apabila jantung mulai berdebar tidak normal saat beraktivitas, latihan sebaiknya dihentikan, oh, sementara dan segera dilakukan evaluasi medis. Jika jantung mulai berdebar tidak wajar saat latihan, hentikan aktivitas sementara dan lakukan evaluasi Seperadik, oh. Nah, catat waktu munculnya keluhan Seperadik, mulai dari durasi aktivitas sebelum gejala serta kondisi penyerta untuk membantu dokter mengenali pola gangguan irama jantung Seperadik. Itu tutur dokter Agung Seperadik, oh. Nah, kemudian dokter juga mengingatkan agar masyarakatnya tidak menunggu keluhan menghilang dengan sendirinya. Pasalnya aritmia yang tidak ditangani berpotensi berkembang menjadi kondisi serius sehingga deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi. Jadi sebagai upaya penanganan penyakit jantung secara menyeluruh, Mayapada Hospital menyediakan layanan seperti kardiovaskular center yang menyediakan penanganan jantung komprehensif dan bersandar internasional Seperadik, mulai dari pencegahan, diagnosis, intervensi pada jantung hingga rehabilitasi didukung oleh tim dokter multidisiplin dan teknologi mutakhir Seperadik. Nah Seperadik sahabat budaya, oh, tidak hanya di Mayapada Hospital Seperadik di Jakarta Sanin Seperadik, oh, di Bangka Negade Seperadik, oh, ada rumah sakit Siloam, ada rumah sakit umum, rumah sakit apa itu Timah Seperadik, oh, pokok di Bangka Gede Seperadik. Tapi malah parah emang nek di malah parah jantungnya, mungkin bisa jadi pacak di paling terdekat Palembang Spradio. Nah, kemudian seperti sebelumnya pada kondisi kegawat daruratan Spradio. Tindak yang cepat, yang akurat untuk seluruh nih masyarakat nih ada di beberapa rumah sakit ada kontak emergency ya Sapradi. Oh, nah bagi masyarakat yang baru misalnya Sapradi, jadi seperti sahabat buaya dukungan dokter spesialis dan subspesialisnya yang siap siaga 24 jam mencakup layanan komprehensif untuk gangguan pembuluh darah aritmia hingga kelainan suku jantung seperti penyakit katup dengan pendekatan terapi kini Sapradi. Nah, pasca juga terapi Sapradi. Oh, jadi seperti sahabat budaya, itulah informasi yang akan hadirkan di berubat kita nih Sapradi. Oh, jadi untuk Ika seperti sahabat budaya, oh, asa Ika olahraga, mengkira-kira jantung Ika toh ada mengena-mengena, oda. Ika stop dulu lari ya, stop dulu jalan sehat, jalan santai, oh. Di 08-12-13-14-10-39 kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di mana nih? Halo, berubat beragam unsur budaya sehat, selamat pagi.
1: Berubat.
0: Pagi, siapa di mana nih?
1: Bang Rido Roma.
0: Bang Rido, apa kabar Bang Rido?
1: Apa kabar?
0: Sehat toh?
1: Sehat, keren sehat.
0: Sehat Bang Rido.
1: Oh.
0: Alapun Bang Rido, nang lagu apapun.
1: Lagu dangdut jadi ya.
0: Jadi lagu apa nak ah?
1: Dangdut yang ribet ini ada yang ini haus-haus.
0: Apa?
1: Dangdut haus.
0: Dangdut apa nak ah?
1: Masih itu nggak kerimik udah. Kawat campur
0: bahasa apa basing ya?
1: Tahu ini leh.
0: Dan remix kak?
1: Tahu remix.
0: Suruh nyuruh Iren nyari ya?
1: Tahu remix kawat.
0: Oh iya lah pun, nanti tunggu lagu kak. Basing Iren nyari kak?
1: Tahu ada apa yang segera joget nanti di atau next gue pergi deh.
0: Tahu lah pun.
1: Terus lihat joget bahas pengeman.
0: Tahu lah pun, salam ke siapa nih? Sehat toh Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Tahu lah pun ah.
1: Tahu.
0: Iya pun.
1: Kalau mau amat kok.
0: Nah.
1: Tadi apa mau ngucap sih batang.
0: Cuman cuaca di Perlang pagi hari ini?
1: Bentar, anak hangat.
0: Hangat toh.
1: Panas.
0: Au lah pun.
1: Dulu ya, Sendera.
0: Au.
1: Ngerti. Satu tidak dia cinta toh. Di sama dari Suka Mengayung. Panama Tra Mbak depan rumah tuh aku
0: ayau
1: ke anak baru sumi kita beruang kita apa kita gel kita apa lapu apa sih buat alam semua baiklah bang di dalam kontak siapa di doa bang di doa teman-teman nak mana yuk yuk bangga bangga mamang-mamang bibi buat atas mesra siapa di awal bang di doa bang ini.
0: Aw lah amin.
1: Sampai malam sampai pagi ini tak siap selama malam aku Pak.
0: Aw lah pun amin.
1: Heren tak siap lagi
0: amin.
1: Bermak melayan tak siap lagi.
0: Amin. Aw lah pun. Makasih Bang Rido.
1: Hati-hati Ren.
0: Yo, sama-sama Bang Rido. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Rido kayak Yuk Sriatun di Perlang. Oda. Di belakang Bang Rido kita angkat menelpon kembali ada siapa di mana ini di 08-12-13-14-39. Halo, berubat selamat pagi.
2: Selamat pagi, kayak dokter yang cantik.
0: Kayak siapa di mana nih?
2: Coba tebak kayak siapa nih?
0: Kayak siapa nih? Dek jelas siapa suara Yu Mary kan?
2: Kayak orang labu.
0: Yu Sinta.
2: Amina.
0: Oh Yu Amina, maksudnya jarang-jarang nelfon. Jadi Iren lupa Iren tahu kayak Yu Mary, Yu Sinta.
2: Ada kayak Ega.
0: Oh kayak Ega. Yu Amina di labu apa kabar Yu Amina?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Cemana cuaca di labu pagi hari ini?
2: Bedeleuseu.
0: Bedeleuseu. Yo lah pun nak dengar lagu apa pun nah. Biar semangat nih. Sehat, oh.
2: Dari Leni Adita.
0: Apa?
2: Paling bahagia.
0: Paling bahagia. Dari siapa tuh?
2: Leni Adita.
0: Yo lah, ditunggu lagu, oh. Terus salam ke siapa?
2: Kak Rido Roma tadi. Semoga kak selalu kak Sriat Dunak. Kak Julia. Kak Bunda Mary. Kak Mang Toyib. Kak Berangim 86.
0: Kak Bunda.
2: Semoga kak selalu. Cik kakek Sakamura. Kakek Sakamura lah, ada nama lain pula jauhkan kakek Sakamura lagi, tak siapa lupa ku.
0: Bangkak Ngin.
2: Ah, Cik Bangkak Ngin. Cik Budi Sumi. Cik kok, Cik Ibu Kori, Cik Yudati, Cik Bunda Mary, Cik Vera, Cik Suhamir, Cik Bang Alep, Cik Mama Rati, Cik Bu Ayom alias Atok Jaizi, Cik Bunda Sinta, Cik Bang Herman Sintata, Rija Abdul, Cik Bu Ayau, Cik Gele-Gele lah.
0: Oh, lapo no, kayak gale-gale lah, oh.
2: Spesial lah, kayak anakku, kayak ayang Beb, semoga sehat selalu. Kayak Rena, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sampai tuntas, kalau pulang hati-hati.
0: Amin, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Yu Amina, oh, yang ada di Labu, udah. Sehat selalu, Yu Amina, udah. Di belakang Yu Amina masih kita terima telepon kembali, ada siapa di mana nih di pagi hari nih, yaudah di 08 12 13 14 439. Halo, bohnya lah diangkat di padam. Oh, dicoba kembali sebenarnya sahabat budaya di 08 12 13 14 439. Seperadi, oh, sebelum Miran hadirkan lagu request permintaan ikan seperadi, waktu tinggal beberapa menit lagi seperadi, oh, kira nganti Ika sampai jam 10 seperadi hari ini seperadi, oh, kita angkat penelpon, ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Pagi, kayak siapa di mana nih?
3: Orang Beruah.
0: Orang Beruah, Yuk Sinta kan?
3: Oh,
0: nih kan ku tahu kayak Yuk Sinta, kayak Mary, Yuk Aminah, karena jadi jarang ke Irene jadi lupa, oda.
3: Apa kabar Ren?
0: Sehat, Yuk Sinta, cemana kabar?
3: Alhamdulillah, berupa menerima undang pengantin, Ren.
0: Oh, ada orang kawin kan?
3: Ada, panas, berdengkeng, Ren.
0: Di Beruas?
3: Oh, panas, ada ngomong pengantin jahil ke panas, Ren.
0: Mekak, ge?
3: Menujar mantepan di sini, no?
0: Lah pulang, Neo, dari tempat pengantin?
3: Lah, berpulang lah, ke lagi, ya.
0: Oh, lah pun, denger lagu apapun, biar hilang panasnya dia.
3: lagu warna. Jadi kan lo
0: tau? Jadi, lagu apapun?
3: Bumi panas sekali, ya Pak, gitulah.
0: Bumi semakin panas?
3: Bumi semakin panas.
0: Oh, lapun, nanti tunggu lagu, oh.
3: Oh, sampai lagi.
0: Oh, lapun, nah. Nah, titip salam ke siapa, nih?
3: Jumroh dari Antun, Yu Aminah, Marati.
0: Oh.
3: Udah Guru ya Alek, Fitri, Marni, Julia Perez. Yang cantik selalu. Ke Mama, Ke Reda Abdul, Mam Ibrahim, Ujang Bang Batang, Bang Kak Nien, Rindu Mary, Imeda, Ko Ayao.
0: Oh.
3: Biar supaya dengar Ayao. Ayao ada ketemu ibu lah.
0: Ko Ayao?
3: Ada yang ke rumah ke Beruas.
0: Adeo.
3: Ade, Ke Ambera, Wakong, Uzel Julia, Kimba Ima,
0: Oh.
3: Oh. Gina suruh Bang Bakpan. Yang beda lebih lah.
0: Oh, lapun.
3: Aki muak-muak lah buku abis.
0: Oh, lah dibungkus abis, oh.
3: Oh, ke Iren halal mau tugas, lah.
0: Yo, makasih, Yuk Sinta.
3: Amin.
0: Oh, lamin.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Sinta, oh, yang ada di Beruas. Angat ketopan kan, oh. Cepet geu di kundang olem jam 10 beno. Yang ngawi pagi kan Yuk Sinta. Pagi-pagi geangat tau, pagi lah siang. Ya, sahabat budaya di belakang Yuk Sinta, kita terima kembali, ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Berubat.
0: Berubat, beragamu sebelah sehat. Apa kabar, kok ahyau?
4: Berubat, kan pegawai, Nek.
0: Pengap pegawai?
4: Penghari.
0: Ya, lapun, yang penting sehat, oh.
4: Tau.
0: Nggak denger lagu apapun?
4: Kalau lagi pantang, ngebel, nggak sehat lagi badannya,
0: ya. Oh, lapun, nggak denger lagu apa, kok ahyau?
4: Lagi ngeracau, oh.
0: Ngeracau?
4: Tau.
0: Dari siapa lagu ngeracau?
4: Sampai lagu ngeracau, dah.
0: Alapun kelahiran cari ya pun, ah. Oh lah, kita salam ke siapa nih?
4: Ya, Yuk Sinta tadi, ya.
0: Oh.
4: Amina, Mama Rati, Ridho, Sayatun. Sahabat. Wahyu mah. Ibu Ibrahim. Mary, Bu Magmi, Ayah Bujang, Bang Yan, Bang Kain, Julia, Cindy.
0: Ya lapun kayak semen-semen lah. Yo, he Simong Toto. Makasih untuk Ko Ahyau nyala gua ngeracau dah. Kalian cari lagu siapa nyanyi lagu ngeracau nih. Alapun sebenarnya sobat budaya, kita langsung bayo hadirkan lagu request permintaan Kak di berubat kita nih sepradi o. Nah, tadilah yang lah bergabung adik Bang Rido. Bang Rido di Perlang. Kemudian ade Yu Amina di lagu tadi yo Bang Rido lagu kelahiran cari yo nah remik-remiknya minta. Kemudian Yu Amina lagu paling bahagia yo ditunggu lagu yo Sinta lagu bumi semakin panas. Dan Ko Ayau lagu ngeracau. Selamat mendengarkan untuk Ika sampai sahabat budaya. Iren hadirkan lagu request permintaan Ika Sepradi. Jangan kemana-mana Sepradi yo. Iren sesaat lagi kelah di tepat di jam 10 Iren undur diri Sepradi. Tetaplah Ika di 103,9 MHz empat RS ngeliat oh. Selamat mendengarkan, semoga Ika terhibur dengan request lagu permintaan Ika yang Iren hadirkan di pagi hari ini hari Minggu 9 Agustus 2026 Sepradi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Prompat RRI. RRI Prompat Sungai Lihat, Suara Budaya Bangka Belitung, Supredi. Untuk saat ini bersama kita kembali hadir dengan Tip Predi semuanya sampai keladi jam 3 sore. Dan saat ini kita akan hadirkan untuk dunia anak ya, ada dongeng yang kami hadirkan untuk Supredi. Kali ini seputar si Pitung dan juga Pendekar Nusantara. Selamat pagi, menjelang siang, dan selamat mendengarkan.
1: 103,9 FM Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Pitung.

0: Iya, Nyak datang, Tung.
1: Pitung rewel lagi.
0: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diam.
1: Gatel dia. Pengen latihan silat

0: tidak bisa dibiarkan.
1: Apaan itu?
0: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
2: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
1: Dasar company. Beraninya, ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau ane besar nanti.
3: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
4: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
1: Iya, Bah Haji.
3: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
4: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
5: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan Ane, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
4: Insya Allah, Ji.
3: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
4: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
6: Bang, kambingnya dijual berapa?
4: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
6: Kagak bisa kurang nih.
4: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
6: Ya udah deh, nih duitnya.
4: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
7: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa namanya lo?
4: Maaf bang. Nama Aye Pitung dari Rawa Belong.
7: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Risono, pergi lo.
4: Iya bang, lain kali aneh lebih hati-hati.
7: Galak amat tuh orang. Lah, duit aneh. Jangan-jangan waktu senggolan tadi aneh harus mastiin.
8: Kita kaya nih.
9: Mantep Bang Rais.
4: Hei kalian, ternyata bener kalian yang ambil duit aneh.
7: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
9: Pergi sebelum jadi pekedel.
4: Dasar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali.
7: Tangguh juga dia.
4: Maju sini lo. Rasain nih. Kalian tuh ya, masih pengen diajar lagi.
7: Ampun bang.
9: Kami ngaku kalah.
4: Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no, yang udah ngerampok bangsa kita.
7: Ampun bang, kalau company kita belum mampu bang. Lawan abang aja kita udah kalah. Mereka punya senjata bang, kita cuma tangan kosong. Bang Pitung kan kuat. Mau gak jadi ketua kita? Kita rampok company.
4: Merampok company. Baiklah, ane mau. Tapi ane punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
7: Baiklah bang.
3: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
7: Hais, Ci, kalian kesono, ane kesini. Siap bang.
4: Ayo, kita cabut.
3: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin.

0: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
1: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari Ji, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
2: Kalian mau nangkep Pane? Emangnya kalian sanggup

0: Pergi kalian dari sini sebelum aneh, si Pitung, anak rawa belong, melumat kalian semua.
1: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan Kompeni dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong. Tuan Putri dan Pendekar Raja Wali.
2: Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi bingung.
3: Ayah, kenapa kau terlihat murung? Bukankah ayah harusnya senang karena aku punya adik putri lagi?
2: Justru itulah, putri sulungku. Ayah berharap kali ini yang lahir adalah seorang putra yang bisa meneruskan tahta ini. Namun, malah lahir seorang putri lagi. Sesuai dengan adat kerajaan, jika aku mempunyai 7 orang putri, maka salah satu dari kalian harus aku korbankan untuk Raja Wali Raksasa.
3: Benar juga ya.
2: Tentunya, aku tak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Ayah sedang kebingungan, putriku.
3: Tapi ayah, salah satu dari kami harus mengalah. Karena aku yang paling besar, maka aku saja yang berkorban.
2: Tidak boleh, putriku. Seandainya saja ada yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Mengalahkan? Tunggu dulu. Betul juga. Akan kubuat sayembara. Satria yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu akan kunikahkan denganmu, putri sulungku.
3: Itu jauh lebih baik, ayah. Aku setuju. Dengan begitu, ritual ini bisa berakhir untuk selamanya.
1: Maka keesokan harinya,
4: semua kesatria di negeri ini yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa, dia akan menjadi suami dari putri raja.
5: Wow, ini akan menarik sekali.
4: Aku akan menjadi pangeran kerajaan ini. Menurut peramal istana, Raja Wali Raksasa itu akan muncul seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang, latih dan perdalamlah ilmu serta kesaktian kalian.
1: Satu minggu kemudian, semua kesatria dari seluruh negeri mulai berlatih. Sementara itu, raja memerintahkan untuk membuat sebuah pendopo jauh di tengah hutan. Di pendopo itulah, putri pertama akan memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Raja juga menyiapkan berbagai macam kue dan soko atau nasi ketan sebagai umpan. Tak terasa seminggu berlalu. Putri diboyong ke pondok di tengah hutan.
2: Bertahanlah, putriku. Kami akan berada di dekat sini untuk melindungimu.
3: Tak apa, ayah. Aku percaya ayah. Lagi pula, ada banyak sekali kesatria yang ikut serta.
2: Benar. Ayah yakin, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Raja Wali itu.
1: Putri pertama pun ditinggal sendiri di pondok itu.
3: Suara apa itu? Apakah itu Raja Wali?
6: Seorang putri bangsawan. Sedang apa di hutan seperti ini?
3: Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa.
6: Raja Wali Raksasa yang hanya ada dalam legenda itu.
3: Itu bukan hanya legenda, Tuan. Burung itu benar-benar ada. Jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dikorbankan kepada burung itu. Sudah menjadi tugasku sebagai putri pertama untuk berkorban, Tuan.
6: Wah, sungguh berbahaya sekali. Saya akan menemani Tuan Putri di sini.
3: Tidak perlu. Ayah dan para kesatria sedang mengintai tidak jauh dari sini.
6: Tidak apa. Aku ini sudah sering menghadapi hewan buas. Paling tidak, aku bisa menemani Tuan Putri di sini.
3: Begitu. Terima kasih, Tuan Pengembara.
6: Aku duduk di sini saja ya.
3: Iya, silahkan Tuan.
7: Pengembara itu lantas menemani putri pertama menunggu kedatangan Sang Raja Wali.
3: Pemuda ini menarik sekali. Dia juga baik. Semoga saja dia bisa mengalahkan Raja Wali itu dan menjadi suamiku. Tuan pengembara, bangun! Burungnya!
6: Wah, besar juga dia!
7: Perhatian Raja Wali itu teralihkan oleh tumpukan kue beras.
6: Ini kesempatanku! Tali saktiku, bantulah aku menjerat Raja Wali itu!
3: Tali apa itu? Ia bisa bergerak sendiri.
6: Hiya!
7: Tali itu membelit tubuh Raja Wali dengan kencang.
6: Bagus, tali saktiku. Ikatlah erat-erat burung itu.
7: Namun, burung Raja Wali itu mampu melawan. Tali sakti milik pengembara pun terputus.
6: Gawat! Terpaksa, aku harus menggunakan badik sakti. Badik saktiku, tolong bantulah aku.
7: Badik itu melesat lurus ke arah Raja Wali Raksasa. Pertarungan pun terjadi.
3: Aku tidak sanggup melihatnya.
7: Akhirnya, badik sakti itu berhasil mengalahkan Raja Wali.
6: Wah, berhasil! Tuan Putri, kau sudah aman sekarang. Raja Wali itu tidak akan mengganggu lagi. Nah, aku pergi dulu ya.
3: Terima kasih, Tuan. Tapi, tunggu sebentar, Tuan Pengembara. Tolong bawalah kain selendang ini sebagai ucapan terima kasihku.
6: Baiklah, akan kusimpan baik-baik. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Putri.
7: Tak lama setelah pengembara itu pergi, para kesatria datang bersamaan.
5: Di mana Raja Wali itu?
4: Tidak akan kubiarkan kau menyentuh Tuan Putri.
3: Raja Wali itu sudah kalah. Itu ada di sana.
5: Raja Wali ini sudah tidak bergerak. Siapa yang melakukannya? Gawat, jika begini misi kita gagal. Tidak ada kesempatan untuk menikah dengan putri raja.
4: Kita bawa saja dagingnya sebagai bukti kepada raja kalau kita yang melakukannya.
5: Ide cemerlang.
7: Maka para kesatria itu pun berebut untuk mendapatkan bagian tubuh Raja Wali. Setelah itu, mereka mengantar putri pulang kembali ke istana.
2: Putriku, kau selamat!
3: Ayah!
2: Para kesatria negeri ini memang hebat. Lalu, siapakah yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu ya?
3: Sebenarnya mereka tidak melakukan apapun, Ayah. Seorang pengembara lah yang telah mengalahkan Raja Wali itu.
2: Hah?
3: Iya, pergi begitu saja setelah mengalahkan Raja Wali itu. Tapi, ia telah kuberi selendangku sebagai bukti bahwa dialah yang telah berjasa.
2: Kalau begitu, tak ada yang menjadi pemenang. Tapi, kembalinya kau dengan selamat juga patut dirayakan. Besok, akan kuumumkan keputusan sayembaranya.
3: Baiklah, Ayah.
2: Kau istirahatlah dulu, Putri Sulungku.
3: Iya, Ayah.
7: Keesokan paginya...
4: Wahai seluruh rakyatku, dasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda pengembara. Dia bukanlah rakyat negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu.
7: Maka pesta besar pun digelar. Berbagai hidangan disajikan. Semua rakyat bergembira bersama-sama.
2: Wah, lincah sekali pemuda itu bermain sepak raga.
3: Astaga, itu... Ayah, selendang itu... Dialah pengembara itu, Ayah.
2: Selain bisa mengalahkan Raja Wali, ternyata dia lihai dalam bermain sepak raga rupanya. Tolong panggil dia kemari.
6: Baginda Raja, saya hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mohon izinkan hamba untuk istirahat sejenak.
2: Aku bukan ingin mengusirmu, wahai pemuda. Benarkah kau yang telah mengalahkan Raja Wali Raksasa Lusa kemarin?
6: Benar, Baginda. Rupanya putri bangsawan kemarin adalah Tuan Putri. Mohon maafkan jika saya tidak sopan.
2: Hebat sekali. Bagaimana caranya kau mengalahkan Raja Wali sebesar itu?
6: Saya memiliki cambuk dan badik sakti, Raja. Dengan kedua senjata inilah saya mengalahkan Raja Wali itu.
2: Menarik sekali. Aku harus menepati janjiku. Satria manapun yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu akan kunikahkan dengan putri pertamaku. Apakah kau bersedia?
7: Setelah itu, sang pengembara dan putri raja pun menikah dan hidup bahagia di istana. Pengembara itu kini dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali. Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri.
3: Sayurannya komplit sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya?
8: Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?
3: Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu?
8: Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali.
3: Kamu belum makan?
8: Belum, Bu.
3: Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak.
8: Terima kasih sekali, Bu.
3: Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian.
8: Aku sendiri, tak tahu nama asliku, Bu. Tapi, orang-orang memanggilku Joko Kendil.
3: Dari rumahmu di mana? Kamu punya keluarga, toh?
8: Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi.
3: Lalu, bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja.
8: Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain.
3: Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
8: Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu ibu bekerja.
7: Begitulah, Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat.
8: Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar.
3: Ah, itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko.
8: Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbak.
3: Iya, semoga doa kita terkabul.
7: Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa. Namun, badannya masih saja sama ketika ia masih kecil.
0: Mbak, aku punya satu keinginan.
3: Apa itu, Joko?
0: Aku ingin menikah, Mbok.
3: Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko?
0: Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbok.
3: Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita.
0: Ayolah, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke Simbok. Tolonglah aku.
3: Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko.
0: Joko sudah siap, Mbok.
7: Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke Istana Raja.
4: Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku?
3: Sebelumnya, kami minta maaf, Baginda Raja, jika kami lancang. Hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja.
4: Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketika putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan.
7: Raja mempunyai 3 putri. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh.
4: Bagaimana menurutmu, Kantil?
9: Mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh.
10: Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau.
4: Mengapa kalian berdua langsung menolak?
9: Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya.
10: Aku ingin menikah dengan kesatria yang gagah dan tampan.
9: Yang pasti bukan orang seperti dia.
4: Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati?
10: Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya.
9: Kau bercanda, Melati?
10: Kau mau bersama pria pendek gendut itu?
0: Benarkah Tuan Putri bersedia?
10: Iya.
4: Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya.
3: Terima kasih, Baginda Raja.
0: Terima kasih, Baginda Raja.
7: Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia.
11: Oh, oh,
1: Tapi tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya.
9: Melati kok mau sih sama orang itu?
3: Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu.
1: Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu.
11: Istriku, tolonglah jujur padaku.
1: Hah?
11: Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu?
3: Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras.
11: Ah, kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku.
3: Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik.
11: Ah.
1: Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona.
9: Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan, bukan?
3: Wah, yang di sebelahnya juga gagah. Ah, seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini.
1: Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah.
9: Wah, lihatlah pangeran itu, tampan sekali.
3: Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya.
9: Kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini.
3: Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik. Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah.
1: Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya.
11: Tak ada yang salah kok.
3: Siapa kau? Anda adalah peserta lomba.
11: Iya, kita berpapasan tadi di lapangan.
3: Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau...
11: Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati?
3: Hah? Tidak mungkin. Kau, Joko Kendil, suamiku.
11: Terima kasih telah mengenaliku, istriku.
3: Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda.
11: Sebenarnya, sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang mau menerimaku sebagai anak dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh.
1: Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal.
9: Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu?
1: Joko Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun...
11: Benarkah ibu tidak mau pindah ke istana?
3: Ibu di sini saja. Kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil.
7: Asal-usul batu ampar. Angin sepoi-sepoi menerpa pohon kelapa di sepanjang pinggiran pantai dan membuat semua daunnya melambai. Di dekat pantai tersebut, tinggallah seorang pemuda berbadan kurus. Dia adalah Badang.
12: Nah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Saatnya untuk berpetualang.
7: Badang mempunyai badan yang kurus dan kaki yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat dia selalu terpincang-pincang ketika berjalan.
12: Aha, kupu-kupu, apakah kamu mau menemaniku hari ini? Tenang saja, kakiku ini tidak akan menjadi penghalang.
7: Setelah perjalanan panjang, Badang pun sampai di daerah bernama Tumasik. Daerah itu kini dikenal sebagai Singapura.
12: Wow, tempat ini sungguh menarik. Udara pantainya sejuk. Aku ingin tinggal sebentar di daerah ini. Aku harus secepatnya mendirikan rumah. Orang-orang di sini baik. Mereka membiarkanku tinggal. Hore! Akhirnya selesai juga. Rumahku, istanaku.
7: Setelahnya, ia berjalan-jalan di dekat pantai dan bersantai di sana.
12: Angin laut memang segar. Rasanya lelah di tubuhku langsung hilang. Ada kapal besar datang. Siapa ya?
7: Perlahan-lahan, kapal tersebut menepi dan berlabuh. Sesaat kemudian, turunlah seorang laki-laki.
12: Wah, badannya besar sekali. Sepertinya dia orang India. Apakah dia pemilik kapal itu?
13: Pulau ini kelihatannya menarik untuk dijelajahi. Tidak sia-sia aku berlayar selama ini. Aku sudah berkeliling sepanjang pantai. Banyak sekali batu-batu besar. Batu besar ini bisa aku manfaatkan untuk menguasai pulau. Aku punya ide bagus.
7: Orang India tadi pun melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian, dia melihat seorang nelayan di lepas pantai.
13: Tampaknya orang-orang di sini bertubuh kecil. Aku bisa memanfaatkan mereka. Permisi tuan, bagaimana kondisi ikan-ikan di sini? Apakah hasil tangkapanmu banyak?
14: Syukurlah, ikan-ikan hari ini banyak tuan.
13: Sungguh menarik, sungguh pulau yang kaya ya. Oh ya tuan, siapakah pemimpin di sini? Aku jauh-jauh dari India, ingin menemui pemimpin dari negeri ini.
14: Negeri ini dipimpin oleh Putri Tumasik tuan. Beliau tinggal di istana itu, tuan.
7: Benar sekali. Negeri Tumasik dipimpin oleh seorang wanita. Dia dikenal sebagai Putri Tumasik. Orang India itu pun segera menuju istana untuk menemui Putri Tumasik.
13: Pemimpin negeri ini ternyata seorang wanita. Sungguh menarik. Ini akan menguntungkan buatku. Selamat pagi, Tuan Putri Tumasik. Perkenalkanlah, aku adalah Sanjeev, utusan dari negeri India.
15: Selamat datang, aku ucapkan kepada Anda, Tuan Sanjeev. Apa tujuan Anda datang kemari?
13: Aku datang ke sini bersama kapalku. Di dalam kapalku, ada 10 kotak peti berisikan emas. Akan kuberikan kepadamu. Namun, aku mempunyai syarat sebelum semua hartaku itu kuserahkan padamu.
15: 10 peti emas dan Anda ingin memberikannya kepada saya?
13: Benar sekali, Tuan Putri. Itu hanya tanda persahabatan dari Raja Negeri kami.
15: Baik sekali, Rajamu. Lalu, apakah syarat yang kamu ajukan tadi?
13: Syaratnya cukup mudah. Kita akan adu kekuatan. Jika Tuan Putri menang, maka emas akan menjadi milikmu dan rakyatmu.
15: Adu kekuatan? Maksud Tuan?
13: Aku melihat di pinggir pantai ada batu yang cukup besar. Kerahkan orang terkuatmu untuk mengangkat batu tersebut. Akan kuberi waktu seminggu untuk melakukannya.
15: Tapi bagaimana jika tidak ada yang berhasil?
13: Maka negeri Tumasi ini akan menjadi milikku dan rajaku. Apakah Tuan Putri takut? Bukankah Anda memiliki banyak prajurit yang kuat? Hampir semua negeri yang saya datangi berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan cepat.
15: Benarkah?
13: Jangan cemas, Tuan Putri. Tantangan ini hanyalah simbol saja. Anda pasti bisa menang. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan emas dan menjadi negara sahabat India yang agung.
7: Keesokan harinya, prajurit utusan Putri Tumasik mengumpulkan semua orang dan memberikan pengumuman.
4: Bagi siapa saja yang berhasil memindahkan batu tersebut, dia akan mendapatkan jatah emas dari orang India dan penghargaan dari Putri Tumasik.
16: Itu sih tidak mungkin. Batu di pantai sungguh besar dan berat. Orang terkuat di negeri ini pun pasti tidak ada yang mampu mengangkatnya.
2: Iya, sepertinya negeri itu masih akan jatuh ke tangan orang India tersebut.
7: Kabar tentang taruhan itu menyebar dengan cepat. Sudah lewat 3 hari, namun tidak ada seorang pun yang mendaftarkan diri dalam sayembara tersebut.
15: Bagaimana ini? Ini sudah menjelang batas waktu, namun tak ada dari kita yang merasa cukup kuat untuk mengangkat batu itu.
4: Tuan Putri, mungkin tidak ada salahnya Tuan Putri berjalan-jalan dulu. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar untuk masalah ini.
7: Di saat berjalan-jalan di tepi pantai dan ingin melihat batu, Putri Tumasik bertemu dengan Badang.
12: Permisi Tuan Putri, apakah aku boleh mengikuti sayembara tersebut sekalipun aku bukan orang Tumasik? Walaupun begitu, hamba merasa terusik oleh tingkah orang India tersebut. Hamba hanya ingin membalas jasa untuk negeri ini karena telah mengizinkan hamba untuk tinggal.
15: Tentu saja boleh, aku hargai niatmu itu. Siapakah namamu pemuda?
12: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama hamba adalah Badang. Hamba hanyalah pengembara.
15: Baiklah Badang, besok kita akan bertemu dengan orang India tersebut. Kau akan mewakili rakyat Tumasik. Terima kasih sekali lagi.
7: Esok paginya, Putri Tumasik datang ke tepi pantai bersama Badang.
13: Inikah yang kau ajukan sebagai penantangku? Sepertinya kamu sudah siap untuk menyerahkan negerimu padaku. Lihatlah dia, tubuhnya begitu kurus. Apakah kamu telah memberinya makan yang cukup, Tuan Putri?
15: Kamu yakin akan melakukan ini, Badang?
12: Saya yakin, Putri. Semoga saya bisa membantu.
13: Nyalimu besar juga, anak muda. Tapi apakah kau akan baik-baik saja?
12: Jangan khawatir, Tuan. Paling tidak, izinkanlah hamba untuk mencobanya.
13: Baiklah, silakan saja. Aku tidak bertanggung jawab jika ada tulangmu yang patah saat mengangkat batu tersebut.
7: Perlahan-lahan, Badang memposisikan kedua kakinya dengan mantap. Badannya membungkuk dan hap, batu itu berhasil diangkat.
12: Bagaimana Tuan? Batu ini ternyata tidak begitu berat.
7: Hal ini tentu saja membuat orang India tersebut tak percaya.
13: Mustahil. Ini sungguh mustahil.
12: Ternyata ringan sekali. Sebaiknya batu ini aku pindahkan karena mengganggu orang di sekitar sini.
7: Badang pun melemparkan batu itu ke arah selatan. Wush, batu itu terlempar ke ujung selatan Pulau Tumasik. Orang India itu akhirnya pulang ke negerinya dengan penuh rasa malu setelah dia menyerahkan seluruh peti emas sesuai janjinya.
15: Terima kasih, Badang. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari penjajahan. Sesuai janjiku, emas itu sepenuhnya milikmu.
12: Terima kasih, Tuan Putri. kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Sudah sepatutnya hamba menolong negeri ini dari penjajahan. Terkait emas, mohon maaf, sepertinya hamba harus menolaknya. Bagikanlah emas itu untuk orang-orang Tumasik. Hamba hanyalah seorang pengembara. Hamba justru akan terbebani membawa emas sebanyak itu.
15: Astaga, Badang, kau ini sungguh mulia. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Jika kau membutuhkan bantuan dari negeri ini, katakanlah kapan saja.
7: Begitulah, Tumasik telah aman dari penjajahan. Sementara itu, di tempat jatuhnya batu yang dilempar Badang, batu telah pecah dan menjadi kepingan-kepingan yang indah. Batu-batu itu terhampar berjajar dengan rapi. Karena itulah, tempat jatuhnya batu itu kini disebut sebagai Batu Ampar, yang berarti batu yang terhampar. Pesan dari cerita ini, janganlah cepat menyerah sebelum mencoba melakukannya. Pemenang adalah mereka yang mau berjuang hingga akhir. Sedangkan orang yang kalah adalah mereka yang sudah menyerah sebelum mencoba.
17: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Rahmatullah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamu ya, Mayo.
1: Kalau lagi, Rom.
0: Lah, malak kawah aku dah. Denglah dumpet kau tuh, lalu kebuang, Bella. Dek di suara isi isi geng-geng sekarang kertas kata tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi oh.
2: Awak lah dek, dek. Adi yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Naga sari ni mai yuk.
1: Nyaman loh.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman nyaman.
0: Kelapa kau ngerasa, mai. Tapi kau nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pembuat nabi? Nyaman gini kau pembuat nabi.
1: Deng lah Rom, makan makan lah. Deng kayak biseng ah.
0: Oh bi.
1: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo.
2: Aok lah. Kue bangka gale nih. Ada apem, kroket, mantep yot. Nih lepet ubi nih. Nago sari banyak nih. Nih lakso ade. Pantia ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah bi kalau kan keracun.
1: Nyepok keracau gak Rom. Aok lah lama berjual kue nih biok.
2: Pun kue ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Oh.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, Nia, nak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi. Oh. Kau ini nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak enak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka yuk kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kau nyumpah bi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gua mai.
2: Berapa kak makan semua anak?
0: Berapa kak mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak. Karo, berapa banyak, Rom? Pok mai lima mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut karo.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, mentep ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Oh, Non.
6: Uy, ngapanya gul?
5: Ketengong hari ya.

0: Tak beli tong ni. Ni nyah.
1: Selamat siang, sepredik sahabat budaya. Jelang 17 Agustus, bendera merah putih mulai berkibar di depan rumah warga di Bangka Selatan. Kibaran bendera juga tampak di perkantoran kayak sekolah. Aksi warga itu pun bagian dari gerakan pembagian ribuan bendera yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Penkes Bangpol Bangka Selatan. Kepala Kesbangpol Bangka Selatan, Nirmayani, mengatakan pembagian dilakukan melalui sekolah-sekolah dan gerakan ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pembagian 10 juta bendera merah putih se-Indonesia. Nirmayani mengimbau sekolah-sekolah ikut menyalurkan bendera ke masyarakat sekitar dan warga Tobali selalu menyambut baik pembagiannya bagi yang mengibarkan bendera putih bukan hanya memeriahkan HUT RI. Ini juga merupakan cara kita menghargai jasa para pahlawan bangsanya milik seluruh masyarakat Indonesia. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

Omay, nyaman kamar kan Omay? Yuk, bersih, rapi. Wah, saya ikut di tanah lagi, Omay, nak belajar ke pulau kapuk, Omay.

0: Syukurlah Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
0: Duh, kan bener nian.
1: Benar,
0: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah. Asa ku nunggu hari katiduk di kanti ular Rom.
1: Deki ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya Mai. Tapi yuk nian Mai yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kabantuku Mayo.
0: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkes rumah. Adik
1: ya. Bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
0: Tomong oh, lah
1: yo. Kalah kamar kari Mai.
0: Ningok paling-paling angak ngetek ayam po ah.
1: Dek ya adek Mai. Menkali nih ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas. Ku beli TV. Ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek kek menang kah Mai. Apa yang jobku nih Mai. Kain ku tengah banyak ya Mai.
0: Gaya pok selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok nih Rom. Rom.
1: Masya Allah. Panjang lidah kah nih Mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
0: Ukan meseke. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
0: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
0: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Tidak, tidak aku panggil kamu Mayat aja,
0: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Nesak manggilku Mayat. Jangan nyari well, ne.
1: Mayat berjalan, Mayo, Mayo.
0: Biak lah. Men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu namanya sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising ngega. Matilah Mai, Mai. Cilaknya Mai.
0: Yuk, penpok lah yang mulai ya. Yuk, be.
1: Tidak, Mai. Kita damai, Mayo. Cukup mama, kita bayang tahu, Mayo.
0: Orom, ngapanya nasib kita sama ya, Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya, Mai.
0: Aduh, Rom. Dak angin, dak ribut, ngakak nih, Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
0: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya Mai.
0: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bi tu buko ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini harus cikar menpaca artis. Tinggi lah ngana Mai.
0: Oh, bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
0: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah Mayo.
0: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
0: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
0: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
0: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: awak puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
0: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
0: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Sally, lah kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, Mayo?
0: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
0: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mah kok mimang mah kok kurang asem mah gani mah. Ndak sahabem ndak ngulok gani mah. Keliwat mimang gani mah.
0: Taipau begereng, taipau begereng.
1: Sampai kayak kalah mah taipau begereng gak mah. Begaya asana ano nak belanja nak minta traktir terus sosok ayo
0: bukan ya. Bukan rom tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok siapa tahu judo kayak pok rom
1: dek kawah kok
0: bukan sesuai pok menan kok kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan taipau begereng
1: dek suai mengkeku dek suai tak memang kekku dak mai kayak kalah mai jauh-jauh lah mai kayak kalah mai deng lah mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob meh. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dek beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103,9 perempat sungai liat, suara budaya Bangka Belitung sepredi ya. Untuk bersama kita di UMKM GT kali ini, kita akan hadirkan untuk informasi ini seputar ide usaha yang berpotensi laris ya pada saat cuaca yang panas bedengking nak ya, nih predi. Ya, gerah gitu bawa anak lemes. Dan saat suhu udara meningkat, kayak musim kemarau berlangsung lebih lama, pola konsumsi masyarakat tuh biasa juga ikut berubah, Pradik. Dimana orang cenderung mencari produk yang pacak memberikan rasa segar, melindungi diri dari paparan sinar matahari, sampai membantu menjaga kenyamanan di rumah ataupun di tempat begawe. Ya, perubahan perilaku ini pun pacak menjadi peluang bagi pelaku usaha, walaupun bersifat musiman. Beberapa jenis bisnis itu berpotensi juga mengalami peningkatan permintaan selama cuaca panas, terutama kalau dijalankan di lokasi yang tepat dan menawarkan harga yang kompetitif. Apa baik kira-kira untuk ide usaha? Yang pertama adalah jual minuman segar, Prade. Ya, minuman dingin ini hampir selalu jadi pilihan utama ketika cuaca terik ya. Produk seperti es teh, es jeruk, es jus buah, es kopi, kelapa muda, sampai minuman kekinian tuh punya potensi penjualan yang baik, terutama di area perkantoran, sekolah, kampus, ataupun pusat keramaian. Dan kunci keberhasilan adalah terletak pada kualitas bahannya, kebersihan kayak lokasi berjual loh, Predi. Kemudian juga adalah bisnis buah segar dan es buah. Jadi selain minuman, buah kayak kandungan air tinggi seperti semangka, melon, kemudian juga nanas kayak jeruk itu banyak dicari. Peluang usaha pun pacak berupa penjualan buah potong, salad buah, ataupun es buah yang praktis dikonsumsi. Dan usaha ini pun relatif fleksibel karena pacak dijalankan dari rumah, gerobak, ataupun melalui layanan pesan antar. Ya, kemudian juga adalah menjual es krim. Es krimnya jadi salah satu produk yang permintaannya cenderung meningkat pada saat cuaca panas. Pelaku usaha pacak jual es krim kemasan ya, menjadi reseller merek tertentu juga, atau bikin produk sendiri dengan berbagai varian rasa. Ya, lokasi macam taman, kemudian objek wisata dan kawasan pendidikan tuh biasanya punya potensi pasar yang cukup besar. Kemudian juga Predi, selanjutnya adalah jual produk pelindung dari sinar matahari, karena paparan sinar UV itu pacak bikin masyarakat semakin memperhatikan perlindungan diri ya pada saat beraktivitas di luar ruangan, seperti tabir surya, kemudian ataupun sunscreen ya, kemudian topi payung gitu ya, topi kayak payung, kacamata hitam, pakaian dengan perlindungan UV. Dan produk-produk ini pun pacak dipasarkan secara langsung maupun melalui marketplace. Kemudian adalah jasa cuci kendaraan dan juga servis AC. Ya, memang musim kemarau ini identik ya kondisi jalan yang lebih berdebu sehingga kendaraan pun lebih cepat kotor. Hal ini pun pacak meningkatkan permintaan jasa cuci motor maupun mobil. Di sisi lain juga sepredi, penggunaan AC di rumah dan di kantor juga cenderung meningkat sehingga layanan servis dan pencucian AC pun berpotensi lebih banyak dicari ya. Agi ada yang lainnya Predi ya, untuk kami hadirkan di kesempatan saat ini untuk UMKM kita.

0: masuk siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Tola malah bantai gak dipadai kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umun pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Ma, Mai. Melah diuse asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes kul berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel Allah. Kaki ku Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cuba lah kira amin orang miar wasuk tuh dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umun pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Liba nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, imam. Bibek,
0: dilepas jem tu, bay. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
1: Oh, imam, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bai ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bai ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bai tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan bay? Dek asi kesiang-kesiang ledak bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor keberacai gawe ayam kane. Cobi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng. Jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane? Jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Ude to mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

103,94 Sungai Lihat, Suara Budaya Bangka Belitung, seperti ya masih di kebersamaan kita untuk UMKM kita. Ini tadi seputar ide usaha yang berpotensi laris manis di cuaca panas bedengking macam ya, Predi. Ya, kalau tadi ada jual produk pelindung sinar UV ya, sinar matahari lah gitu. Nah, kemudian juga adalah bisnis skincare pelembab. Ya, karena cuaca panas ini pacak bikin kulit terasa lebih kering pada sebagian orang. Karena tuh produk perawatan kulit macam pelembab, kemudian juga face mist sampai body lotion itu sering jadi pilihan untuk membantu menjaga kelembaban kulit. Tapi penting ya untuk jual produk yang lah punya izin edar resmi dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ya, kemudian juga jasa cuci kendaraan AC, kemudian juga adalah penyediaan air bersih. Karena di beberapa wilayah juga musim kemarau pacak menyebabkan berkurangnya pasokan air. Kondisi ini membuka peluang usaha penyediaan air bersih, baik melalui distribusi air tangki ataupun pengisian tandon. Usaha ini pun umumnya membutuhkan modal perizinan kayak jaringan distribusi yang memadai, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik, Predi. Kemudian instalasi sistem penyiraman otomatis. Jadi pemilik rumah, kebun ataupun lahan pertanian itu sering membutuhkan solusi biar tanaman tetap mendapatkan pasokan air secara efisien selama musim kemarau. Layanan pemasangan sistem irigasi tetes ataupun penyiraman otomatis pacak menjadi peluang usaha terutama di daerah yang punya aktivitas pertanian ataupun banyak kawasan perumahan. Ya, terus juga bisnis selanjutnya adalah jual kipas angin, ya, jual kipas angin air dan peralatan pendingin. Ya, cara luar ruangan macam pernikahan kemudian juga bazar maupun kegiatan komunitas itu sering membutuhkan pendingin tambahan ketika cuaca panas. Ya, dan ini ada beberapa peralatan yang mungkin bisa disewakan ya, seperti kipas angin air ataupun mist fan, kipas industri, kemudian pendingin portable, ya, terus tenda pelindung dari panas. Dan model bisnis penyewaan itu mungkin kan pendapatan diperoleh berulang dari aset yang sama seperti. Kemudian kipas angin genggam juga nih ya, kipas rechargeable, kemudian juga pendingin mini sampai perlengkapan outdoor macam tenda lipat itu semakin banyak digunakan ketika aktivitas di luar ruangan meningkat. Dan produk ini pacar dipasarkan secara online maupun offline terutama menjelang puncak musim kemarau.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone.

0: Tes. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Lia, Tes.
1: Loh, apa hubungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Lia, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Selamat siang, Sopradi, sahabat budaya. Pemerintah perlu terus memastikan bantuan tepat sasaran, membuka lebih banyak lapangan kerja, kayak meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Itulah harapan Nirmala, warga Kecamatan Simpang Kati setelah mendengar kabar angka kemiskinan ekstrim di Bangka Tengah turun. Dan berdasarkan data terbaru BPS, kemiskinan ekstrim di Bangka Tengah pada tahun 2025 tercatat 0,78%, turun 0,37% dibandingkan tahun 2024 yang AG di angka 1,15%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah RM Ikam tak menyebutkan penurunannya sebagai kabar baik sekaligus penyemangat. Namun Ikmanta juga menegaskan Pemkab Dek hanya berpuas diri, evaluasi program pengentasan kemiskinan juga akan terus dilakukan. Bagi Nirmala, data turun itu harus diikuti dampak nyata di lapangan dan ini menunjukkan program pemerintah mulai memberikan dampak tapi jangan berhenti sampai di sini. Demikian kabar Bangka Belitung jam 1.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: dengan Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
1: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Pingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Muntok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal, jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pulse Tiling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya ya, bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
0: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela. Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai ponis. Namun seiring berjalannya waktu, ponis pun hilang ditelan zaman.
2: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Oh, nah, jadi saya pikir, ah ya, kalau jadi seorang supir ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai ponis. Nah, jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai ponis, nyopirnya itu. Nah, dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir ponis itu. Kalau jadi sopir ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
0: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan poni sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil ponis di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai, selaku supir ponis City Tours.
3: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya, yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
0: Harapan kedepannya, walaupun poni sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa poni adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Lah, lameku garam, tapi kami manggile.
4: Gile, kan?
3: Ketingka macam raje, padahal kacung.
4: Gak berkaca kamu.

0: nha.
1: Selamat siang, Sopradi, sahabat budaya, puluhan warga, khususnya ibu hamil, ibu yang punya balita, kayak para lansia gerakan memasyarakatkan makan ikan atau penggemar ikan di Desa Jelutung, Kecamatan Namang. Kegiatan ini pun merupakan bagian dari upaya peningkatan konsumsi ikan yang diinisiasi anggota Komisi 4 DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung. Imam Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, mengungkapkan hasil kajian dilakukan bersama Universitas Bangka Belitung menunjukkan AG terdapat 3 kecamatan di Bangka Tengah yang tingkat konsumsi ikan yang tergolong rendah, yaitu Kecamatan Simpang Katis, Namangke, Sungai Selan. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Melati mengatakan kegiatan gemar ikan difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui ke anak-anak usia dini karena kelompok tersebut membutuhkan asupan gizi berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang ke mencegah stunting. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: tidak asing lagi bagi masyarakat Nusantara, kuliner khas masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Pempek umumnya terbuat dari ikan sungai seperti ikan belido dan ikan laut. Di Pulau Bangka, ada pempek yang terbuat dari bahan udang yang sangat terkenal dengan nama pempek udang khas Bilo Laut. Pempek udang dari Bilo Laut ini merupakan warisan turun-temurun dan sudah sangat terkenal baik di Bangka maupun di luar Bangka.
1: Bikin pempek udang karena pempek ikan agak susah bikinnya. Jadi Ayu lebih milih udang karena di mana-mana digemari pembeli. Karena di Mentok kan agak langka pempek udang, yang ada hanya di Bilo. Karena dari zaman dulu kita bikin itu, pempek udang.
0: Sahabat budaya, Desa Bilo Laut sendiri berada di wilayah Kecamatan Montok, Kabupaten Bangka Barat. Udang yang menjadi bahan baku utama pembuatan pempek ini dikenal dengan sebutan udang belacan atau lebih kita kenal dengan udang rebon, yang biasanya merupakan bahan baku pembuatan terasi atau belacan. Sahabat budaya, Desa Bilo Laut merupakan salah satu penghasil udang belacan di Pulau Bangka. Salah seorang pembuat pempek Bilo Laut adalah Bu Sumiati. Bu Sumiati sudah memulai pembuatan pempek udang dari tahun 2000 hingga saat ini. Setiap harinya, Bu Sumiati memproduksi sekitar 60 kg udang segar untuk dibuat dan diolah menjadi pempek. Budaya, pembuatan pempek udang lebih mudah pengerjaannya kan hanya membuang kulit udangnya saja. Berbeda dengan pempek ikan yang harus membersihkan tulangnya.
1: Cara membuat pempek udang, kita memilih udang TB, terus dikupas, langsung dicuci dulu bersih, terus digiling, baru diadon, direbus. Sampai dia mengambang baru diangkat. Kemudian ditiris. Setelah ditiris, kemudian dikemas lalu dijual.
0: Sahabat budaya, pempek Bilo Laut memiliki perbedaan dari pempek lain. Mulai dari rasa udang yang khas, warnanya yang berwarna merah muda, varian baru, serta harga yang bervariasi, seperti yang diungkapkan oleh Aulia.
2: Rasa pempek Bilo Laut, rasa tuh enak. Terus dia kenyal-kenyal, kayak ada ketemu gerinjil-gerinjil udangnya tuh, ada kayak ada serat-serat udang. Kalau masalah harga, harga bervariasi antara 1.000, 5.000, ada yang 10.000. Sekarang juga ada varian baru, itu pempek telok dari udang. Nah, itu harganya 10.000 per porsi. Kalau ditanya enakan mana, pempek udang Bilo sama ikan, kalau saya sih lebih suka pempek udang Bilo Laut. Karena memang kerasa udangnya tuh, terus warnanya tuh lucu, agak pink-pink gitu, kayak udang itulah.

Sahabat budaya, tekstur pempek udang belo laut sendiri lebih lembut jika dibandingkan dengan pempek lain. Warnanya kemerahan, berbeda dengan pempek ikan yang berwarna gelap. Pempek udang ini sudah bisa langsung dinikmati atau bisa juga digoreng terlebih dahulu. Rasa udang yang sangat terasa dan khas, pas dengan kuahnya yang pedas dengan kombinasi asam serta asin. Saya Reta Kurniawan untuk Prompan RRI, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.

RRI Perompasan Yulia Suara Budaya Bangka Belitung kembali, selamat siang Supradi. Oh, yeah, di cuaca yang masih panas-panas, sangat panas ini. Ya, tapi mudah-mudahan hati kita tetap adem, ya, tetap dingin, dan mungkin lebih memperbanyak aktivitas di dalam rumah daripada di luar ruangan. Nah, ya, ataupun mungkin nak keluar, nunggu cuaca agak teduh mendikit, Pradi. Ya, dek kawahnya, kelah pulang-pulang mutung. Ya, ada ini bakal ada gerhana matahari Spready ya, diperkirakan pada tanggal 12 Agustus ya. Apakah Indonesia juga melihat ya gerhana matahari ini Spready? Ya, ini diperkirakan tanggal 12 Agustus. Jadi gerhana matahari total itu akan kembali melintasi daratan Spanyol ya, dan fenomena ini pun menjadi yang pertama terjadi di negara itu dalam kurun lebih dari 100 tahun dan diperkirakan menarik perhatian jutaan pengamat langit dari berbagai negara. Fenomena ini pun juga bertepatan kayak dua peristiwa astronomi lainnya, yaitu parade 6 planet sebelum fajar dan puncak hujan meteor Perseid pada malam hari. Kombinasi ketiga fenomena ini pun bikin ini membuat 12 Agustus menjadi salah satu hari dengan aktivitas astronomi yang paling menarik di sepanjang tahun. Ya, seperti untuk gerhana matahari total pun terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada di dalam satu garis lurus, sehingga bulan menutupi seluruh piringan matahari. Jalur totalitas kali ini pun akan melintasi semenanjung Iberia, sebagian Greenland, dan juga Islandia. Ya, bayangan inti ataupun umbra bulan ini akan bergerak dari kawasan dekat kutub utara menuju selatan, dan proses ini pun diperkirakan berlangsung sekitar 1,5 jam dengan lintasan sepanjang 8.260 km yang sebagian besar berada di atas Samudra Atlantik. Durasi totalitas terlama mencapai 2 menit 18 detik dan diperkirakan terjadi di lepas pantai barat Islandia saat memasuki Portugal dan Spanyol. Ya, fase totalitas pun akan berlangsung sekitar 1 menit sebelum berakhir di laut Mediterania. Nah, selanjutnya Spready ya, selain gerhana matahari total, langit di tanggal 12 Agustus juga akan dihiasi dengan parade 6 planet yang terlihat sebelum matahari terbit, setelah matahari terbenam. Kemudian hujan meteor Perseid diperkirakan mencapai puncaknya, dan karena bertepatan dengan fase bulan baru, langit malam akan lebih gelap sehingga kondisi pengamatan meteor diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan sejumlah wilayah meteor juga diperkirakan agak pucat terlihat ketika langit berada dalam kondisi redup akibat fase totalitas gerhana. Ya, pembuat peta gerhana Michelle Zeller memilih untuk mengamati fenomena ini dari atas kapal pesiar di kawasan Fort Greenland. Selain sederhana gerhana matahari total, dia juga berharap ini bisa menyaksikan aurora borealis ataupun cahaya utara. Ya, di mana fenomena ini juga akan dipantau sejumlah lembaga antariksa. Badan Antariksa Eropa akan menggelar siaran langsung dari Observatorium Astrofisika Java Lambre di Spanyol dan mengadakan kegiatan publik di kota Lyon. Sementara itu, NASA dan juga Virtual Telescope Project dari Italia yang dijadwalkan menyiarkan pengamatan gerhana dan gerhana pada Agustus 2026 juga menjadi awal dari rangkaian fenomena gerhana yang akan melintasi Spanyol dalam beberapa tahun mendatang. Dan pada 2 Agustus tahun 2027, gerhana matahari total juga berdurasi sekitar 6 menit 23 detik akan melintasi Spanyol bagian selatan hingga Afrika Utara dan Timur Tengah. Selanjutnya di tanggal 26 Januari 2008, gerhana matahari cincin juga akan melintasi negara tersebut. Dan gerhana matahari total terakhir yang melintasi daratan utama Spanyol terjadi tahun 1912, tapi karena peristiwa itu adalah gerhana hibrida dengan fase totalitas yang hanya berlangsung beberapa detik, sebagian astronom menilai gerhana matahari total penuh terakhir di Spanyol sebenarnya terjadi pada tahun 1905 seperti ini.

Baiklah, pada untuk saat ini lah di penghujung kebersamaan Ega menemani hari ini ya. Menemani pada untuk hari ini di hari Minggu lembaran ke-9 di bulan Agustus 2026. Dan berikutnya jangan kemana-mana karena ada Bang Wanda nanti Pradi untuk Bedingca Bedaye ya di kesempatan hari ini. Dan untuk itu ku Ega pamit, selamat siang jelang sore dan tetap ke perempat Sungai Liat, sore budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, informasi juga kembali kami sampaikan di kesempatan kali ini. Dan kali ini Anda bersama saya Wanda Sonalham di mana Densus 88 bekali wawasan kebangsaan pada calon paskibra di Belitung Sobat Budaya. Ya, Satgas Wil Kepulauan Bangka Belitung Densus 88 Anti Teror Polri memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada calon pasukan pengibar bendera di Kabupaten Belitung. Dan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pencegahan paham intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ini digelar bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Belitung. Kegiatan ini tujuannya untuk memperkuat karakter kebangsaan para calon paskibra tentu sebagai generasi muda penerus bangsa dan khususnya dalam menjaga nilai persatuan, toleransi, serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Katim Pencegahan Satgas Wil Kepulauan Bangka Belitung Densus 88 AT Polri Ibda Haryadi ini menyebutkan bahwa generasi muda punya peran penting dalam menjaga kebutuhan bangsa, keutuhan bangsa di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini. Dan Sobat Budaya, dalam hal ini pihaknya mengajak generasi muda untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga nilai-nilai toleransi tentu di tengah masyarakat. Terus juga penyebaran paham intoleran, radikalisme, ekstremisme, terorisme saat ini kata dia tidak hanya terjadi secara langsung tapi juga dapat memanfaatkan media sosial karena masyarakat khususnya generasi muda ini perlu punya kemampuan menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini kembali ke Kuan Dasun Alhamak. Baik, kita di Berdincak Budaya kali ini kita mengangkat topik mengenai tradisi 17-an, no Sobat Budaya, tradisi 17-an. Ya, tradisi di bulan Agustus nih, ya kita bersiap-siap menyambut hari kemerdekaan biasa ya, kalau di seluruh Indonesia ada. Nah, ini sering disebut juga 17-an gitu. Biasanya 17-an nih macam-macam mau kegiatan dilaksanakan di baik di lingkungan masing-masing ya, atau di sekolah atau di kantor gitu. Itu sering juga dilaksanakan. Ini tujuannya ya, selain menyambut dengan penuh keceriaan hari atau momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, juga tentu memperekat tali silaturahmi macam itu, Sobat Budaya. Ya, ini memang menjadi tradisi di Indonesia, di seluruh Nusantara gitu Sobat Budaya. Sekarang ini lah mulai banyak yang mempersiapkan untuk lomba pawai baris berbaris, juga pawai kanapal macam itu, dan bahkan ada yang menyelenggarakan kegiatan salah lomba karaoke, lomba nyanyi, lomba fashion, lomba gaple yang bersifatnya ngumpul macam itu, ngumpul dan ya saling tegur sapa, saling silaturahmi macam itu Sobat Budaya. Nah, kalau Sobat Budaya, biasanya di momen 17-an nih yang pernah diikuti lah macam itu, yang pernah diikuti itu apa begitu. Kalau aku dulu pernah ikut lomba karung, pernah. Terus lomba ngambil apa namanya itu, koin, no, di jeruk Bali. Jeruk Bali itu dilumuri kayak oli. Itu seru tuh Sobat Budaya, lah beritap lah, oke jam tuh. Nah, untuk Sobat Budaya semuanya mungkin pernah ngerasakan juga, atau aku pernah panjat pinang tuh dulu Bang Wanda. Oke, baik, kita cek dulu telepon ya. Apakah oke untuk Sobat Budaya semua, silakan yang nak bergabung nggak. Ini lah mulai nih. Halo Berincak Budaya.
1: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa ini?
1: Julia nih.
0: Oh Julia, RY. Sehat Julia?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Abang kemana?
0: Sehat juga Julia.
1: Alamnya ya, Danel.
0: Oh, nih lah kelihat loh. Anu, lah kelihat lom keramaian 17-an di Airway. Lah di lomba-lomba apa yo?
1: Rencana anak lah lomba-lomba lah, tapi Julia dak deh. Enggak tahu Julia dak.
0: Dak, kalau Julia dulu pernah dak ikut lomba nih, lomba 17-an ya?
1: Ada lah lomba misalnya baris.
0: Oh, pernah ikut baris berbaris tuh?
1: Baris pernah dulu waktu SD, SMP, SMA.
0: Di mana, di Sungai Liat apa di mana?
1: Di Sungai Liat lah. Ada di Pemali deh. Soal kan juga SMA Pemali dulu, SMP Pemali.
0: Oh itu.
1: Oh, SMP dekat Kecamatan Pemali itu baris lah. Nah, oh. Ternafal deh.
0: Juara enggak?
1: Lomba-lomba tuh.
0: Pernah jadi juara enggak?
1: Pernah lah jadi juara waktu
0: pernah.
1: SMA Pemali itu.
0: Oh, SMA Pemali.
1: Kecamatan Pemali itu menang terus kami, dapat terus.
0: Oh wow, macam itu.
1: Waktu di kabupaten dia pernah menang.
0: Kabupaten, no?
1: Oh, baris.
0: Baris tuh. Oh. Julia, jadi apa? Jadi peluit ah?
1: Jadi ini pemegang nomor yang depan.
0: Oh, sangka jadi peluit ah, ditiup orang. Prit.
1: Di kawak lah, nih. Kelak pingsan Julia.
0: Oh.
1: Apa tuh namanya ikut lomba nari balon gere waktu begawe dulu tuh.
0: Oh.
1: Dan unit manager. Lomba karaoke.
0: Nah, kalau lomba-lomba macam itu penting enggak di momen 17-an ya menurut Julia?
1: Penting lah karena untuk menjalin silaturahmi. Kita nonton geo. Hanya tak dia lomba tak kita nonton dia lah berkumpul tu dia lah ketawa kita lah bersenang-senang dengan warga kita kan.
0: Seru-seruan no.
1: Allah seru kita berkumpul-kumpul.
0: Itu
1: dah okay lomba tak. Kadang-kadang kan tak kaca kita tu kan. Kayak lomba panjat pinang masa kita kaca tarik tambang. Tak kaca kadang ah.
0: Oh.
1: Yang kemarin tu panjat pinang tak tahu tak bang. Ada cerita lucu.
0: Ngapa pernah lomba panjat pinang? Gak
1: lah, gak pernah.
0: Oh, nonton.
1: Apa namanya lah, kotor baju.
0: Oh.
1: Apa namanya? Gak usah gak disebut gak.
0: Apa?
1: Melorot.
0: Oh.
1: Melorot pokok ah. Yang itu celak
0: ah. Oh gitu. Oh. Okey lah pun kalau macam tu. Okey, Julia nak dengar lagu apa ni?
1: Lagu ini ya, jangan kau menggoda, apalagi merayu, aku takut nanti jatuh hati padamu.
0: Apa judul?
1: Lesti ya.
0: Lesti ya. Apa judul lagi?
1: Sudah ada yang punya.
0: Hah? Apa?
1: Sudah ada yang punya.
0: Sudah ada yang punya, oke.
1: Okay. Alah, Julia, sudah ada yang punya. Ayah dan bunda.
0: Ya, oke lah, lagu ditunggu Salama.
1: Salama ke Bang Putra Sambas dan keluarganya semoga sehat selalu. Untuk Yu Amina di lagu semoga sehat selalu bersama anak dan abang Beb. Terus untuk Mama Rati sayangku cintaku segalanya aku tuh. Itu pakai Bang Kak Ngin. Mang Yana semoga sehat selalu Mang. Baru pulang dari rumah sakit tuh jangan nyari gara-gara lagi oh.
0: Oh.
1: Kayak ni mak Pina, udah tuh Pak Iing, Bang Rido, kayak Yuk Sriatun, udah tuh siapa jawab Bunda Mary atau Mermet atau Putri Duyungku, siapa jawab Bunda Rindu diampui, Yuk Fitri ya, yang ada di Sri menanti, yang selalu sih nanti kayak Sri, siapa jawab Ko Ahyau dengan anak ke Imelda plus Cynthia, terus untuk Bu Marni plus Putri tercinta Bunga Melati, terus untuk Sapsia Bunda Dewi Cinta yang ada di Beruas, untuk ini apa ya Suhami to ya Bujang Tinas Batang Bang Ahmad Nyatap Mantap Amang Protes to Awazaiji kayak gali-gali lah Bang Ak.
0: Oke.
1: Soalala azan nih, boleh anak mandi plus sholat.
0: Oke, yo.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Ah.
1: Bang bawa sepeda. Terima kasih Bang Wanda.
0: Oke, terima kasih
1: Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Wabil khusus kaum muslimin muslimat saat ini yang melaksanakan ibadah sholat asar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan insyaallah amal ibadah yang dilakukan diterima Allah Subhanahu wa taala jadi pahala. Amin ya rabbal alamin.
2: ...103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: to ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dek deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
1: sakitnya tuh di gimana rom
2: di hatiku nih mai
1: eh bilang baiklah di dompet po ya akhir duit lagi
2: menia po dah usah no mai
1: po ne rom along kita gimayan malam neyo rom ah
2: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nerom. Wow, cikar pok nerom.
2: Apa ya mai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok po ne rom, nyumpahku kan eh, ngucap rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting, jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo, tapi ku ne takut, po jin ngebut tiga mayo.
1: Au lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengong rebok keriting dak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok baseng pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awaklah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam.
3: Jadi menciken seteak ni artinya kalau aku mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
3: Ku masan sampai ke pok bela hok.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
3: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, biar
3: oh,
1: ku ada penasaran.
3: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Menrom, ya nyaman, Rom.
3: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Dek, ki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelak ku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama, ya.

0: Mai, kone lah tak macam ni kini ginanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter ni.
0: Cuma nak aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: OS, nak mana Bu OS?
1: Duh, pagi mai, kini ngang buku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak ke mana S?
1: Penan palak kone mai.
0: Yang apa penan S?
1: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Oh, kini, ne. Mana ya pok jangan peneng S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat S.
1: Yo ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, baik, Suradi, saudara sobat budaya, kembali lagi. Ya, kita lagi di Bedincak Bedai sobat budaya. Di kesempatan sore ini lagi nikmati suasana sore ya, kayak keluarga tercinta atau juga kayak rekan, kayak sahabat, atau mungkin sendiri di rumah nih. Kalau sendiri ya jangan ngerasa sendiri, pantengin terus perempat RRI Sungai Liat. Sobat budaya, kita di Bedincak Bedai kita bahas tradisi 17-an. Ya, tradisi 17-an yang memang jadi bagian dari masyarakat Indonesia, sobat budaya, di mana bulan Agustus tuh jadi momen tradisi 17-an nih berlangsung. Ngapa disebut tradisi 17-an? Karena yang ditunggu tanggal 17 Agustus, di mana itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu sobat budaya. Oke, siapa yang pernah mengikuti tradisi 17-an nih, apa yang diikuti ya, mungkin lomba-lomba

0: Aduh karaoke, aduh joget, joget. Terus ini insya Allah kan tanggal 18 nya disuruh ikut pawai dari Negeri Salim.
1: Ikut pawai ya?
0: Ikut pawai disuruh, tapi bukan penilaian, kami ini kayak kehormatan istilah disuruh.
1: Kehormatan,
0: Gak dibuatkan rundown gitu, insya Allah tanggal 14 nya.
1: Oke lah, mentuh. Penilaian bagus-bagus lah.
0: Tetap dong, mana tadi cantik pun udah. Mak-mak asal berdandan itu cantik lah.
1: Bukan-bukan, tapi
0: Tapi kita tuh cantik tuh dari hati terutama.
1: Mendulu agi dayang-dayang tuh, ada yang ngikut balap karung gak?
0: Pernah ngikut.
1: Pernah, juara ada?
0: Juara lah, tapi juara nomor 7. Udah-udah gak kawal kaki.
1: Bukan, tapi misal kalau menurut Mama Rati ini kegiatan-kegiatan tradisi 17-an nih, emang maksud itu cumannya menurut Mama Rati, bagus gak kegiatannya dilaksanakan?
0: Bagus dilaksanakan, karena kan ada cermat juga kan. Untuk mengasah otak kita, alhamdulillah ikut. Ikut berat jalan sehat ikut. Lari lah anak ni, apa tarik tambang ikut di PKK tu.
1: Apa yang bikin nano, yang bikin senang?
0: Karena mana orang aktif kan, istilahnya. Daripada tuh nonton orang, kalau orang nonton tuh.
1: Macam tu
0: pun. Ya tapi kita pede bayulah. Yang penting juga diri Allah sehat. Kita jadi harus bersyukur lah ini kan. Jadi ini pawai untuk di Pakai Pina Mama gak ikut. Nah kalau betul rusak karena terdaftar lah untuk dari Negeri Salim kan.
1: Jadi ini ikut yang di Sungai Liat.
0: Di Batu Rusak dulu,
1: kalau baru
0: lihat biasa, macam tu.
1: Batu Rusak.
0: Untuk Negeri Salim, tapi tak gabungan boleh kami tu. Negeri Salim dari kecamatan ke kabupaten digabung. Tentuan jadi. Alhamdulillah di arah Allah beri nikmat sehat. Kita pergunakan yang baik-baik.
1: Benarlah. Okey lagu. Lagu apa?
0: Sisa-sisa cinta.
1: Sisa-sisa cinta. Ngapain minta sisa ini?
0: Kalau umur macam ni ada sisa-cinta. Kalau cinta yang pertama tu lah habis kan. Jadi mungkin lagi ada enggak sisa-sisa cinta tu, Pak.
1: Sampai nyanyi ini sisa cinta nih.
0: Dulu dipopulerkan kalau tidak salah dari Rita Sugiarto dulu. Tapi tidak tahu sekarang lah tidak cover lah kan.
1: Oke.
0: Yang penting judulnya tu lah.
1: Tunggu ah.
0: Palana Julia lah online lah.
1: Tadi lu kali dia.
0: Mama baru pulang kondangan nih, Rin. Baru pulang lah, baru buka radio, terus baru nak bawa usaha kasar dulu mama nih. Pokok salah sudah menak, karena belum mengerjakan cara kasar mama. Jadi untuk semuanya yang lagi beristirahat, yang nak beristirahat, yang lagi sakit kita doakan semoga tidak penyakitnya. Yang lagi weekend beserta keluarganya selamat menikmati hari weekendnya. Dan buat yang lagi siap-siap paling ganteng di RRI Perempat kesalahan terasa kompak selalu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Arati. Sisa cinta nih. Sekuana sutranya nyanyi ya. Pokok itulah judul. Sisa cinta Ona Sutra. Okay, Ona Sutra. Best Ona Sutra. Okay, silakan yang lain juga nak bergabung kok. Embera apa kabar kok? Kalau meda gabung dengan Embera. Ya. Yuk, silakan. Halo, Dincap Dae.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, Berdincap Dae.
2: Berdincap Dae.
1: Apa? Wahai. Sampai hati.
2: Sampai hati hari panas nih. Jadi pakai hujan.
1: Kayak siapa nih?
2: Yukmar.
1: Yukmar, lagi di mana Yukmar?
2: Di Arwah, di rumah.
1: Di rumah lah.
2: Panas nih, udah pakai

0: hujan, panas betenteng.
1: Oh, panas.
0: Yolanda nih ya?
1: Hah?
0: Yolanda apa ke siapa?
1: Yolanda lagu Yolanda, Wanda, Wanda
0: oh,
1: Sona.
0: Oh, Wanda. Tau lah, maklum lah tu.
1: Yola mana yo ada Yolanda, ada Manda, macam-macam.
0: Mesti okay. Namanya cantik Kimer.
1: Oke lah kalau
0: yang bergabung kan siapa? Marati ya.
1: Mama Rati, Julia. Oh, cuman lah kerasa loh suasana 17-an di air ruai.
0: Kalah masang bendera baik.
1: Bendera.
0: Kalau rasa lah merdeka bener.
1: Kalau yuk Mar pernah ikut lomba balap karung dek?
0: Pernah sih.
1: Bener beda.
0: Anu lereng taruh sendok.
1: Lereng taruh sendok kau.
0: Seru. Zaman baura dulu ah.
1: Seru dak yuk Mar?
0: Jadilah. Untuk ngeramai lomba makan kerupuk.
1: Lomba makan
0: kerupuk. Tapi yuk Mar makan kerupuk kalah.
1: Kalah.
0: Kalah.
1: Ngapai baca kalah tuh?
0: Suara gimana ya?
1: Apa?
0: Kalah ah, kabur, begoyang-begoyang gak baca.
1: Okay.
0: Yang penting tuh ngeramai.
1: Tahu, be. Oke lah pun nak lagu apa nih?
0: Lagu anu, sepiring berdua.
1: Sepiring berdua, pelit ge.
0: Duk, barang mahal baik sih.
1: Oh, cemtu.
0: Kirim-kirim mak. Oke, okay,
1: kirimlah.
0: Ke Mama Rati tadi. Ke Julia. Ke Pak Paltim. Ke Sumiati di Kampung Baru. Ke Siti Nurjana di Kampung Baru. GP Ayun di Nelayan 1. Koayau, Koayung, di Sriatun, di Sumpiati, Labun.
1: Lah?
0: Nah, jadilah bagi-bagi orang lain.
1: Oke,
0: iya. Terima kasih pulang ngeteh-teh hari panas, nih.
1: Oh, masih juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Mar, makasih yuk, yuk Mar. Baik. Seperti saudara sobat budaya dimanapun di kesempatan kali ini, Ika Agi Keku Wanda Sona Alhamangan Tika di kesempatan kali ini. Dan baiklah sobat budaya, lanjutlah kali ini ya, kita dengar lagu berikut. Oke, kali ini dari Ona Sutra, judulnya Sisa-Sisa Cinta.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kune Mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan ku

0: Neng es, yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi, kok nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dah lah es, pok dateng bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, di mana pada kesempatan kali ini Hagi Keku Wandasana Alhamma Sobat Budaya, untuk sajian pro dangdut ya berdincap berdaik, kita harus segera akhiri ya. Kelak informasi di kabar berita tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, ku akan hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Dan baiklah ya Sobat Budaya, lagu terakhir nih ya, ku hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Agi Ade sempat sikok lagu nih untuk Sobat Budaya, untuk kita dengarkan, kita nikmati di kesempatan kali ini. Apa itu lagu adalah kalau ikat tunggu baiklah, tetap di perempat RRI Sungai Liat.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: kat belitung ni.
1: Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan tutup pengabdian Sobat Budaya 50 hari 28 mahasiswa KKN WGM Seraya Bukit Layang ditarik, dan dalam hal ini Bupati Bangka Ferinzani mengapresiasi program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM UGM di Desa Bukit Layang. Apresiasi itu disampaikan saat acara penarikan 28 mahasiswa UGM di lapangan bola Jumat sore, Sobat Budaya, di mana koordinator KKN bidang Bintang Listiana Ramadan ini merinci ada 3 klaster program di bidang ekonomi UMKM naik kelas, dan di bidang lingkungan TPS terpadu dan penanaman mangrove. Di bidang pangan ada udang keju, wingko, dan donat singkong. Dan programnya sangat membantu masyarakat. Dalam hal ini, pihak berharap baca dilanjutkan oleh warga. Ilmu yang ditularkan dan juga program yang ditinggalkan ini baca dilanjutkan. Dan silaturahmi ini jangan berhenti sampai di sini. Bupati juga mengajak masyarakat Bukit Layang cukup majemuk, berbagai suku adat, suku dari Jawi, Melayu, Sunda, Tionghoa juga, semua itu hidup rukun, harmoni, dan saling menghargai. Kebersamaan dengan masyarakat di sini jadikan pelajaran dan pengalaman berharga. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Oes, nak mana, Bo Es?
5: Duh, apa gimai? Kini ngang

0: dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh dek lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ide kami mendirikan museum itu awal pertamanya yang jelas kecintaan kami untuk melestari kain-kain cual ini. Ide itu muncul dari almarhum suami saya. Dia bilang, kalau kain ini kita simpen aja, orang nggak bisa lihat. Terus munculnya ide itu pertama kali sejak ketuk palunya provinsi. Jadi kita pisah dengan Sumsel, beliau berkeinginan, kita kan punya kain kuno, apa nggak kita angkat sebagai kain identitas daerah Provinsi Bangka Belitung. Karena kain cual yang kami punya itu bukti sejarah, merupakan peninggalan kakek buyut kami yang dulu adalah seorang Demang pada zaman Belanda dulu ya. Jadi peninggalan dari Demang Abdurrahman Rejab.
1: Demi memperkenalkan dan melestarikan keberadaan kain cual yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Haja Isnawati Hadi yang lahir di Kota Pangkal Pinang 63 tahun silam bersama almarhum suami tercinta Abdul Hadi Muhtar mencetuskan ide dan mendirikan sebuah museum pribadi, sebuah tempat yang dikhususkan menyimpan bukti sejarah kain cual. Kain khas Bangka Belitung yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi. Berdiri kokoh di lahan seluas kurang lebih 320 meter persegi dengan total luas gedung 800 meter persegi, Museum Kain Cual ini memiliki 3 lantai, di mana masing-masing adalah galeri museum di lantai 1, meeting room dan restoran di lantai 2, sementara lantai 3 digunakan sebagai kafe, dengan tujuan kafe dan restoran ini diharapkan bisa menunjang biaya operasional dari museum. Memasuki Museum Kain Cual Ishadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 46, Kelurahan Taman Sari Pangkal Pinang, kita akan disuguhkan dengan ornamen-ornamen atau relief motif cual di beberapa bagian gedung. Mulai dari dinding gedung bagian depan dan pintu masuk museum hingga teralis besi dan tiang penyangga yang semuanya merupakan motif khas kain cual dan ciri khas kain cual milik Ishadi yang sebagian besar telah dipatenkan.
0: Museum ini juga bangunannya semua kita relief atau kita aplikasikan motif-motif cual semua. Seperti yang di dom ini kita ambil adalah motif lotus dari kain yang ini. Nah, ini di pintu adalah motif naga bertarung. Ini kebetulan naga bertarung adalah masterpiece dari kain cual kita karena ini ada peninggalan kakek buyut kita tuh motif naga bertarung dan kembang gajah. Ini motifnya di pintu ini motif naga bertarung. Dan di daun pintu itu juga ada pucuk rebung, dilihat ya. Nah, kalau tadi pas masuk ke museum, lihat lengkungan kayak gini, dinding melengkung, itu adalah motif naga bertarung. Kalau mau ke lantai 2, naik ke lantai 2 ada di tangganya, kita ada motif kembang gajah, seperti bunga merambat gitu. Dan di lis pelang depan ada motif Garuda. Dan teralisnya juga kita pakai motif Garuda. Jadi kita ingin mengingatkan tamu yang datang ke sini agar mereka ingat gitu, oh motif kain cualnya apa gitu, ada Garuda, ada naga bertarung. Jadi kita tujuan kita seperti itu.
1: Selain memamerkan kain cual ciri khas produksi miliknya, museum pribadi ini juga memamerkan beberapa kain peninggalan sejarah yang merupakan cikal bakal diproduksinya kain cual yang ditenun pertama kali pada abad ke-17 peninggalan Demang dari keluarganya. Tersimpan rapi dan indah dalam bingkaian kaca lengkap dengan keterangan motif dan filosofi dari masing-masing kain kuno tersebut. Di antaranya kain cual dengan motif kembang kecubung dengan filosofi penggunaan kembang kecubung mengingatkan untuk jangan mudah percaya pada penampilan yang menarik atau memukau. Karena di balik itu, ada sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan. Berusia kurang lebih 150 tahun, kain ini memiliki panjang 217 cm dengan lebar 84,5 cm. Berikutnya adalah kain cual kuno motif naga bertarung yang memiliki keistimewaan karena ditenun dengan benang berlapis emas serta kain cual kuno berusia kurang lebih 200 tahun yang ditenun menggunakan benang sutra dan benang emas jantung peninggalan Demang Abdurrahman Rejab. Diresmikan pada 15 Agustus 2017, museum ini banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pelajar di Bangka Belitung, untuk lebih mengenal, lebih dekat, sejarah dan keunggulan kain cual. Selain itu, keberadaan museum ini dijadikan para pelajar tersebut untuk mengetahui cara pembuatan kain tenun cual melalui alat tenun yang juga tersedia di museum tersebut.
0: Dari mancanegara, kayak mereka lebih suka ya kalau ke museum, saya lihat. Kalau tamu-tamu lokal biasanya atau rombongan mereka, jadi sebelum ke galeri kami kenalkan dulu kain cualnya. Apa sih kain cual itu? Seperti apa sih proses pembuatannya? Mereka bisa lihat alat tenunnya, lihat benangnya, jadi bisa lihat motif-motif yang ada di museum ini, yang kami aplikasikan, yang kami buatkan di atas bahan. Ada yang ditenun, ada yang proses pembatikan, bisa dilihat di galeri sebelah. Ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa kain yang ada di yang kita batik atau kita ada motifnya ada di dalam museum ini. Jadi biasa kalau ada kunjungan, misal pejabat atau ada menteri atau apa kunjungan, nah kita ada yang penenun kita panggil, jadi mereka bisa lihat. Kayak kemarin dari Sungai Liat juga ada anak SMP ya, kalau saya lupa SMP atau SMA, mereka kunjungan ke sini, mereka selama 2 hari bergantian belajar menenun. Jadi ada 60 anak-anak yang kelas 2 kalau nggak salah saya. Hari pertama 30, hari kedua 30, jadi dalam waktu dari, cuman karena waktunya sebentar, mereka hanya berapa jam, jadi satu orang 5 menit deh mereka nyoba belajar proses tenunnya.
1: Dibuka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, museum ini tidak memungut biaya masuk, alias gratis, serta menyimpan sekitar 20 lembar kain dengan motif yang berbeda. Hadirnya museum ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap identitas kain daerahnya sendiri. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ishadi, yang juga salah seorang penerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya Melayu oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia berikut ini.
0: Jelas ke masyarakat kita mengharapkan ya masyarakat atau generasi muda, pertama cintailah dari produk khas daerahnya, cintailah budaya daerahnya, seperti kain cual, pakailah baju cualnya. Jadi mereka tahu, mengenal kain khas, identitas dari kain daerahnya sendiri. Nah itu yang kita harapkan ke generasi muda dan masyarakat.
1: Pada akhirnya, museum pribadi ini dapat berkembang dan dijadikan tempat yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Karena usaha dan perjuangan sepasang suami istri, Ibu Isnawati dan Bapak Abdul Hadi Muhtar yang peduli dengan keberadaan kain-kain kuno yang merupakan peninggalan sejarah yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Ditambah dengan inovasi-inovasi baru untuk menunjang keberadaan kain cual ini tetap dan semakin eksis. Hingga berdirilah Museum Minimalis Nan Elok yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi, yang bisa Anda masukkan dalam daftar agenda perjalanan Anda ketika memutuskan untuk berwisata ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, masih kita di Nata lagi Nata tadi laku ajak Ika ke apa nama itu museum cual, museum wastra satu-satu yang ada di Bangka Belitung Sobat Budaya milik Isadi. Oke, itu ada yang lah pernah berkunjung ke museum Isadi cual? Kalau lah ya mungkin Anda sudah melihat juga ya koleksi-koleksinya begitu. Dan itu punya nilai sejarah yang besar tentunya. Dan Sobat Budaya, kalau di Belanda itu ada di Museum Belanda itu juga tersimpan ya. Cual-cual, kain cual Bangka Belitung itu yang dulu dibawa oleh pedagang asal sodagar lah dari Belanda pada masa penjajahan, dan dia memang sengaja untuk mengumpulkan wastra-wastra yang ada di seluruh Nusantara. Dan memang di salah satu museum Belanda itu tersimpan Sobat Budaya, dari Sabang sampai Merauke itu kain-kain cual yang usianya sudah 18 sejak dari tahun 1800 begitu ya, bahkan sebelum-sebelumnya juga ada. Dan kondisinya ada yang sudah sobek di beberapa bagian gitu, ada yang masih utuh gitu ya. Dan karena di Belanda cuacanya dingin, jadi ketahanan ya untuk wastra itu, untuk kain itu lebih kuat ya dibandingkan di Indonesia yang cuacanya kadang panasnya luar biasa begitu. Itu Sobat Budaya, kalau Anda berkesempatan ke Belanda, Anda berkunjung deh ke museumnya ya. Itu Anda akan melihat di sana bagaimana kekayaan Indonesia yang dibawa oleh orang Belanda ke Belanda begitu ya. Baik Sobat Budaya, saat ini pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1, ngelihat kita akan ikuti pengajian Al Quran dan juga beduk serta azan maghrib ya Sobat Budaya. Tapi sebelumnya nanti sajian lagu religi islami juga akan hadir untuk Anda. Baik, tapi sebelumnya masih dengan sajian lagu hiburan saya hadirkan. Kali ini ada Pucuk Idat dari Aku Pun Stick.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama, saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi. Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Sehatu.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus. Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: satu petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo apa bungan kayak kinceng nasi. Enak kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik, Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan di mana penguasaan teknologi informasi jadi kompetensi yang penting ini untuk taruna dan juga lulusan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltek IMIPAS. Seiring semakin digitalnya pelayanan keimigrasian, Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Slamet Sutarno, menyebutkan bahwa sebagian besar pelayanan keimigrasian kini telah menggunakan sistem dan aplikasi berbasis teknologi. Teknologi sangat penting bagi taruna karena sebagian besar pekerjaan menggunakan teknologi aplikasi. Dan Sobat Budaya, pentingnya kompetensi digital juga jadi perhatian masyarakat, ya, di mana pendengar RRI Sungai Liat menanyakan bahwa tentang tantangan terbesar ya petugas imigrasi di era digital, dan menanggapi itu Slamet menyatakan bahwa peningkatan kemampuan teknologi dan penyebar luasan informasi ini jadi tantangan yang memang harus dihadapi di masa saat ini. Peningkatan kapasitas aparatur lewat pembelajaran pelatihan yang perlu dilakukan supaya pelayanan serta penyampaian informasi ke masyarakat semakin optimal. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Perpaduan nada harmonis itu dihasilkan dari susunan-susunan kayu pilihan yang ditabuh si pemainnya menggunakan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Dari bunyi yang dihasilkan tentu tak terasa asing bagi telinga orang Indonesia. Berbagai sebutan untuk instrumen perkusi ini, ada yang menyebutnya kulintang, ada pula yang menyebutnya kolintang. Demikian pula di Kepulauan Bangka Belitung, orang menyebutnya kelintang. Ya, itulah Indonesia, yang menganggap perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Kolintang, kulintang, maupun kelintang, pada dasarnya adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia. Kelintang di Kepulauan Bangka Belitung, salah satu yang berkembang dan cukup lestari keberadaannya di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dahulunya, kelintang sering digunakan para orang tua dulu untuk menghibur diri di ume sambil menantikan saat panen tiba. Kelintang terbuat dari kayu yang agak ringan seperti kayu mang yang kering, dengan tujuan agar suara yang dihasilkan bagus. Kayu mang yang sudah dipilih kemudian dibelah dengan panjang lebih kurang 30-40 cm, dengan bagian tengah kayu dipotong menjadi dua bagian hingga setengah lingkaran.
1: Untuk proses pemotongan kelintang itu sebenarnya menggunakan kayu mang, namanya kayu mang ya, karena memang kayu mang agak ringan, dan kayu mang itu harus yang kering. Tujuan yang kering itu supaya nanti bunyinya bagus. Pernah coba dengan kayu lain, tapi kalau dengan kayu lain suaranya kurang bagus. Proses pemotongannya tidak ribet, cari saja kayu mang yang sudah mati, kemudian ukurannya kurang lebih kayak ini, kayak sebesar lengan orang dewasa, kemudian nanti kulitnya dibuang, kemudian di bagian tengahnya itu baru dibelah dua. Alat ini digunakan oleh para penduduk kampung saat mereka menunggu ume untuk menghadapi masa lekam, masa panen. Kulintang ini digunakan untuk mengusir kejeruhan para petani itu menunggu ume.
0: Kelintang memiliki suara yang unik karena tidak ada aturan dalam memainkannya dan tergantung dari suasana hati pemainnya.
2: Kalau nggak salah, kelintang itu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Kalau misalnya di marching band sendiri itu mirip-mirip sama belira. Tapi kalau kelintang ini biasanya setahu aku ya terbuat dari kayu, cuman maininnya ada cara khusus, ada nada tersendiri. Jadi kayunya juga bukan sembarang kayu, memang kayu yang dipergunakan untuk sebagai alat musik gitu.
3: Menurut saya, kelintang itu alat musik ya, salah satu alat musik yang banyak terdapat di beberapa daerah juga. Itu alat musik yang biasanya sih digunakan orang kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan ya. Terus juga terbuat ada yang dari kayu, ada yang dari logam sih kalau setahu saya. Tapi kurang lebihnya ya nggak terlalu tahu ya, soalnya kelintang ini juga agak jarang didengar ya.

0: Dalam perkembangannya saat ini, kelintang sudah jarang dimainkan dan hanya dimainkan oleh orang tertentu saja. Tentunya, sebagai salah satu hasanah budaya Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan kelintang selayaknya mendapat tempat di hati masyarakat pemiliknya. Berikut yang diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Bangka Wanda Sona Alham.
1: Memang secara spesifik memang belum ada yang mengangkat artinya kesenian alat musik kelintang ini. Cuma sebatas baru tahu bahwa di Bangka ini ada kelintang. Cuma memang belum ada artinya seniman yang spesifik mengangkat dalam karyanya tentang khususnya musik kelintang ini. Tapi ini lepas dari itu semua bahwa ini adalah kekayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah apa ibaratnya anugerah, ini warisan. Nah, bagaimana kita memperlakukan warisan ini? Tentunya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sebenarnya saya sebagai juga pelaku seni di bidang musik, ya saya juga tertarik sebenarnya untuk bagaimana mengangkat keberadaan kelintang ini ke permukaan. Artinya mungkin bisa dengan dibuat satu repertoar musik khusus membicarakan tentang kelintang ini. Ya ini sangat menarik juga. Dan kelintang ini sebenarnya bermacam-macam ya. Mungkin dari sebutan namanya aja yang berbeda. Seperti di Belitung itu ada. Belitung itu ada juga yang menyebut kelintang. Gitu. Dan ya hampir sama lah begitu. Esensinya bahwa ini alat musik perkusi, alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang disusun dengan nada yang berbeda-beda.
0: Melestarikan dan mengembangkan kelintang masih menjadi PR bagi para pelaku seni di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga lahir empu-empu kelintang yang baru, sehingga tak lekang ia ditelan zaman. Bagai pepatah Bangka, tak lapuk hujan, tak lekang panas.

0: Emak.
1: Sini, F. Masuk ke rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, masih sobat budaya kita di Bergaya Beragam Budaya untuk sobat budaya semua. Tadilah kita dengarkan kelintang, ya tak lagi lantang. Mudah-mudahan enggak mulai lantang sekarang, kelintang sobat budaya. Ku ada nyimpen tuh kelintang juga. Kelintang tuh alat musik sebenarnya, alat musik dari kayu yang ya itu sebenarnya bisa menghibur kalau dikemas dengan baik macam itu musik ya. Itu sobat budaya, dan tentu juga di Bergaya Beragam Budaya ini akan kuhadirkan untuk sobat budaya tadi ada irama-irama Bangka Belitung yang kuhadirkan lewat kelintang seperti itu sobat budaya. Lalu DAP lagi kalau aku akan hadirkan untuk sobat budaya semua ya. Sikan jangan kemana-mana, sobat budaya tetap di perempat RRI Sungai Liat. 33 menit yang berlalu dari pukul 19 di kesempatan kali ini. Lagi keku Wanda Son Alham nganti Ika. Selamat malam yang baru bergabung. Makasih yang terus stay di perempat RRI Sungai Liat sejak sore tadi keku di kesempatan kali ini. Baiklah sobat budaya, dimanapun di kesempatan kali ini, selamat malam yang lagi di rumah juga. Selamat menikmati suasana malam nih, kayak keluarga mungkin atau kayak orang terdekat, atau yang lagi nongki nih. Nongki dengar radio dah. Atau lagi dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan, hati-hati di jalan no. Pantau terus laju kendaraan no. Jangan ngebut-ngebut itu, mengutamakan keselamatan itulah yang terpenting dulu oh, sobat budaya. Kalaupun ngantuk ya istirahat dulu, cari tempat yang aman macam itu ya, jangan dipaksa oh, sobat budaya. Baik dipaksa tuh lah, malah jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, kita menghindari itu. Oh. Ngantuk tuh kadang sepertian detik kita tidak sadar tuh terlelap macam tuh oh. Mobil atau motor kendaraan lah kemana. Jadi baiknya jangan dipaksa, berhenti dulu gitu, dicari tempat yang aman lah macam tuh oh, sobat budaya. Oke, itu tuh. Selamat mendengarkan, tetap stay di perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini ku ajak Ika ke Sulawesi dulu, oh. Ambu Maleleng.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus boleh. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, dia ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak ikat belajar. Tapi lu madil arta. Menamang ikat ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Kunak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun aseku 8 tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Gak be, mulai sekarang detek ne ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ko.
1: Nyaman bener ko enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini ne weu ga.
0: Yo lah mang, mang. Yo mulai ajar ku ne.
1: Yo cepat man nak belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya baik sobat budaya, waktu aku Andasono Alham harus pamit undur diri ya. Ngantika di kawanku yang lain ngantika. Oke, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo tentang legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bayi, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo dan siswa SMP Negeri 4 Gorontalo.
1: Wei Uti, ini danau pega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita boleh napa duluan ini pohon wa?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
1: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati dan Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Ih, mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
0: Ih, takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu

0: ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, ne?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakam terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Bu Ada'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bo dungo ulo mai, bo tahu dulo mai, bo lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bo'ama motadia, po'po hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolak

0: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Ha ha ha ha. Hemto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
0: Wow, wow.
2: It's so sweet.
3: Sekau ne.

0: grup nikah bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik banget gue, eh.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato 2.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, dolong gabu lo mombango, bulalo lo limutu, lo mombango lo mututu.

sampahnya menutup. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertekun dan gelisah.

pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu.

0: Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu, tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu toh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kira sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya?

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyepok tak kemana, Es?
2: Penen palak kone, Mai.
3: Yang apa penen, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, kini, oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
3: Nah, awok lah guys. Wah, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nggak muka bi seti deh.
6: Taipau begerang.
7: Oh my, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belain teblok kapuk mai.
8: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
7: Mai, mai. Kapacak dah mudak nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
8: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu larom.
7: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku ge nak bebires kamar lah pun bisok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kabantuku mai yo.
8: Dek pasel burom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku bring ke serumah. Ade ge.
7: Bukan nih mai. Jahat bener kayak ku nih. Walaupun mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh, awas kah?
8: Tomong lah kalah. Yo.
7: Kalah kamar karimai.
8: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
7: Dek ki ade mai, men kali ini ku yakin ku bersih, ku pasang AC, ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek ki menang kamai, apa ki job ku nih mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
8: Gaya pok selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng pok nih rom rom.
7: Masya Allah, panjang lidah kan mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
8: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur rom.
7: Macam kamar kan nih mayo. Tapi bener pulih kata kamai.
8: Ya iyalah, saya gitu loh, Mai Mayati Sophia.
7: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput namanya Kak Mai. Nah Meka ini sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
8: Udah ingin apa nih?
7: Enak gak aku panggil kak Mayat aja?
8: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih yo. Kelak sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
7: Mayat berjalan mun tuh Mayo.
8: Dia lah, mun pok manggilku macam tuh, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya, Siti Terompak.
7: Ya lah May, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Mati lah May, May, jelaknya May.
8: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
7: Gak pun, May. Kita damai May, yuk. Cukup mama, kita bayang kalau May, yuk.
8: Oh Rom, oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
7: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya May.
8: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
7: Ku ingat kawanku di kampung lu, May.
8: Ngapa, Rom?
7: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, May. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, May.
8: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
7: Anok, May. Bi tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat May. Kayo punya bini harus cikar menpaca artis tinggi langan May.
8: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
7: Hebat apa May? Saking nak nyage cita-cita May, sekalinya punya anak diberi nama May. Kata udah sampai nama May.
8: Siapa Rom namanya?
7: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tawa pelah Mayo.
8: Apa Rom namanya ya? Tai Pau Begereng.
7: Aok, Tai Pau Begereng.
8: Lah nua lah bik tau Romo.
7: Aok nian May, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
8: Aok nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
7: Jurok kan deh May.
8: Iya nama kita Pau Begereng. Tanahnya
7: aok pulih May yuk. Sikok nih May. Waktu absen di kelas May. Lah temango May tiap hari kami sekelas May. Aduh sakit perutku May.
8: Apa hal Rom?
7: Tau deh asa absen kan urut abjad May yuk. Jadi menlah sampai namai kawan yang huruf depan na S. Kami lah siap-siap lah May. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan namai May yuk. Panggil lagi Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turut T, May. Tai Pau Begereng.
8: Saya, Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih, Rom. Rom, kukira yang gak kalah yang budu, Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karo, Mo.
7: Gani, Mang. Memang, May. Kurang asem, Mang, nih, May. Nggak sahabem, nggak ngulok ke nih, May. Keliwat memang ke nih, May.
8: Tai Pau Begereng, Tai Pau Begereng.
7: Sampai kayak kalah May, Tai Pau Begereng gak May. Begaya, asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
8: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tau jodoh kayak Pok Rom?
7: Dek kawago.
8: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
7: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak May. Kek kalah May, jauh-jauh lah May. Kek kalah May, deng lah May.
9: Ku dek tau ngisah lagi lagu we May kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup neh jentai pawi ge. Oh. Jadi ya men punya cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Adanna.
1: Galunna.
0: Siapa dulu dong? La Doris.
1: Goreng mau gaya masak.
0: Goreng aku kebelik masak.
1: Ah, kebelik. Itu secue.
0: Wah, majaan itu kemaki itu Mercedes. Muak kaki aja lona pemabusan. Eh, baca ini. Semana tua kuru.
1: Eh, mari ye.
0: Eh, baca ini. Nyejawi itu kuru, tidak pasaruh kami mata. Ikut sih.
1: Ada pegang.
0: Eh, jadi akhirnya toko. Perkenalkan ya, Bu.

0: pada kita beli artis sih, enggak artis mah kok terlupu nama tanah.
1: Pada kita leh.
0: Hei, pada bagi ke?
1: Ikut apa lima pemujaramu?
0: Ah, nanita mah tidak upah uwe.

Pradik Sahabat Budaya dimanapun Ika berada. Dan tentunya masih dalam kebersamaan kita di Etnis Nusantara Angin Mamiri malam hari ini, menghadirkan pilihan lagu-lagu Bugis untuk Ika, ke info-info terkait adat, budaya, tradisi kulinernya khas Bugis sampai jam 10 kelak ke Kuyo Regina malam hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Mau Supradi. Oke, kali ini di Angin Mamiri kita akan menikmati pisang epe, pisang bakar khas Makassar. Kalau orang Bugis nih, memang ku punya kawan, banyak kawan orang Bugis. Memang mereka ini biasa camilan-camilannya banyak yang terbuat dari pisang dan manis-manis seperti oh. Ini pisang epe, kita cari tahu apa itu pisang epe, pisang bakar khas Makassar. Pisang goreng lah jadi camilan favorit banyak orang di berbagai belahan dunia lantaran penyajiannya yang sederhana, praktis, lezat, dan mampu menggajal rasa lapar. Namun dalam dunia camilan pisang, ada satu sajian khas yang tak kalah nikmat dan mampu menggugah selera siapapun yang mencicipinya. Camilan itu bernama pisang epe. Sajian pisang yang dibakar ala Makassar ini akan menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dengan pisang yang matang sempurna dan dibiarkan hangat dipanggang di atas bara api, pisang epe menghasilkan tekstur lembut yang meleleh di mulut, lengkap dengan aroma manis dan rasanya yang menggoda. Dalam setiap gigitannya, pisang epe mampu menawarkan kombinasi sempurna antara karamelisasi gula dan kelezatan pisang yang alami. Sahabat budaya, selain Konro dan Palu Basah, kota Angin Mamiri ini juga dikenal sebagai destinasi wisata lokal yang syarat akan pemandangan alam dan sejarah. Pulau Samalona, benteng Fort Rotterdam, dan Pantai Losari beberapa di antaranya. Sajian pisang epe sangat erat kaitannya dengan Pantai Losari. Mencari jajanan ini pun tidak rumit karena hampir di setiap sudut Pantai Losari terdapat pedagang pisang epe. Menikmati Pantai Losari ditemani camilan pisang epe tentu bisa menjadi kenangan tak terlupakan saat berkunjung ke tanah Bugis. Nah, dengan memilih pisang raja, sajian pisang epe jadi tak mudah lembek. Dengan nama yang unik dan sederhana ini, masyarakat akan lebih mudah mengingatnya. Ditambah dengan cita rasa manis yang dihasilkan oleh pisang epe, siapapun yang mencicipinya pasti ingin mencobanya lagi dan lagi. Di balik camilan yang unik namun sederhana ini, pisang epe memiliki sejarah tersendiri. Camilan ini telah ada sejak beberapa tahun lalu dengan penjual yang mulai muncul di sekitar Pantai Losari pada 1970-an. Meski sederhana, rasa nikmat dari pisang epe tak perlu diragukan lagi. Seberadik sahabat budaya, penjual pisang epe kian menjamur seiring peningkatan kegiatan di sekitar Pantai Losari. Pada 1970-an, sempat ada larangan berjualan di sekitar kawasan itu dan hanya sekitar 5 gerobak dorong yang menjual pisang epe. Kini, ada puluhan hingga ratusan gerobak dorong penjual pisang epe di tepi Pantai Losari. Dan kondisi ini pun semakin ramai saat musim liburan dan wisatawan tiba. Aroma dan rasa khas dari camilan khas Makassar ini mampu menarik minat para wisatawan ketika mengunjungi Pantai Losari. Dari sini, pisang epe mulai dikenal oleh warga lokal maupun wisatawan asing. Semakin banyak orang yang menyukai pisang epe, semakin banyak pula pedagang yang terjun ke bisnis pisang epe ini. Namun, meski persaingan dagang di sekitar Pantai Losari sangat ketat, para penjual pisang epe tetap mampu meraih keuntungan, terutama menjelang musim liburan, di mana jumlah wisatawan yang ingin mencicipi jajanan unik di kota Makassar ini semakin meningkat. Bisa dibilang, potensi bisnis dari pisang epe ini cukup menguntungkan warga sekitar. Kabar gembiranya, menyajikan pisang epe di rumah ternyata bukan perkara sulit. Cara membuat camilan khas Makassar ini mirip dengan cara membuat roti bakar, di mana pisang raja yang sudah ditipiskan atau dipipihkan akan dioles margarin di setiap sisinya. Setelah seluruh sisinya dilapisi margarin, pisang akan dipanggang di atas panggangan yang sudah disiapkan. Pisang epe asli menggunakan gula merah sebagai tambahan sausnya.

Cara membuatnya cukup dengan merebus air hingga matang, lalu menambahkan gula merah dan mengaduknya hingga tercampur rata. Setelah sebagian gula larut, tambahkan garam dan gula pasir untuk menciptakan rasa yang lebih kaya dan berimbang. Jika hanya menggunakan gula merah, maka rasanya akan terbatas pada rasa manis saja. Nah, sebagai kreasi camilan di rumah, saus gula merah juga bisa diganti dengan kental manis dan taburan meses atau keju untuk hasil pisang epe yang lebih semarak. Oke, itulah dia Sopradik Sahabat Budaya, pisang epe, pisang bakar khas Makassar ya. Mungkin sekilas ini juga bisa kita bikin sendiri ya, tapi ini menggunakan pisang raja dan pakai gula karamel dari gula merah. Wow, luar biasa sekali Sopradi. Oh, dan kalau untuk varian kekinian juga biasa ditambahkan dengan topping-topping kekinian seperti keju dan juga coklat di atasnya. Oke, Sopradi, kita lah mencicipi kuliner khas Makassar Bugis, ada pisang epe yang banyak sekali dijual di pantai Loh Kesar yang sangat terkenal di Makassar. Oke, jam 21:22, kebersamaan kita sampai jam 22 kelak. Sebelum kita beralih ke tangtut tembang terakhir untuk tidur, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Bugis Ginganti Malam Hari Ika.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana Bo OS?
3: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana Es?
3: Penan palak kone Mai.
2: Yang apa penan Es?
3: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Oh, kini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
3: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kine.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, heh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak ok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang, nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge

0: Om Tante Bujang Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Boklah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngapai kan ni agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok nama tuku. Yang ada lagi makin terberacai di lia.
2: Weh, Mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Menia pok dah usaha nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Roma.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, o.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan edek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yopan, pan mandi.

0: Dia nengok-nengok budak ramai ni wei kek berkumpul mai.
1: Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga.
0: Nah, nelah dia, mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
0: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wei singgok tu hujung tu mai ganteng mai. Ya Allah, mai, mai.
2: Biseng ge Rom. Malu punya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando, mai tu mai. Tengong ge mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
0: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengong rembok keriting dak Rom.
0: Dek kawah ko nae model tu mai. Ko nak macam ke Aliando ya mai.
2: Nok baseng pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana mai yo?
2: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
0: Oh, awak lah pun. Mai, palaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi men chicken steak nih arti ya kalau mendengar. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, po chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
0: Oh nak iya mayo, po jen kuat kuat iga mai, ku malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu, ku deng.
0: Ku masan sampai ke po bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
0: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
0: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam nih, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
0: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni juga serai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
0: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
2: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
0: Yo, Patman. Jangan kek lama, Iga.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bi Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami nih pakai kinceng tuh lah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh. Pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kate ku. Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
4: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.
6: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Seperti sahabat budaya, di kebersamaan kita ya, di tangtu tebang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak. Edisi hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 Sopradi. Nah kali ini kunek berbagi informasi ke Ika. Ada tips mengatasi insomnia dengan kebiasaan sehat. Siapa di sini yang galak susah tidur Sopradi? Nah ini ada tips untuk Ika, siapa tahu baik bermanfaat.

Nah, Supradi, insomnia merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. Gangguan tidur ini dapat dialami berbagai kelompok usia, sehingga penting untuk mengenali penyebab kayak menerapkan kebiasaan sehat untuk mengatasi. Nah, insomnia yang berlangsung dalam waktu lama dapat berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental. Kondisi itu dapat meningkatkan risiko stres, depresi, hingga berbagai gangguan kesehatan kronis mendak ditangani dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ya. Ritme sirkadian separadio. Nah, jadi jadwal tidur yang teratur membantu tubuh memiliki pola istirahat yang konsisten sehingga kualitas tidur dapat lebih terjaga. Kebiasaan makan sebelum tidur juga perlu diperhatikan. Pilih makanan dengan kandungan karbohidrat yang tidak berlebihan. Dan hindari konsumsi makanan atau minuman yang bersifat stimulan seperti kopi, teh, alkohol, kayak rokok karena dapat membuat tubuh tetap terjaga. Nah, Supradi, mandi menggunakan air hangat sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur juga dapat jadi bagian dari rutinitas untuk membantu tubuh lebih rileks. Selain itu, olahraga secara teratur juga dapat bantu jaga kebugaran sekaligus mendukung kualitas tidur, Supradi. Penerapan pola hidup sehat tidak dapat dipisahkan dari tidur yang cukup dan berkualitas. Karena tuh kebiasaan sebelum tidur perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan waktu istirahat yang optimal dan terhindar dari dampak kurang tidur. Mengganggu tidur berlangsung terus-menerus atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat membantu mengetahui penyebab insomnia dan menentukan penanganan yang sesuai, kayak Kak Supradi. Jadi itu dia tadi, ada tips mengatasi insomnia dengan kebiasaan sehat. Semoga bermanfaat untuk Ika dan bisa dicubi dari malam nih, Pradi. Ya, walaupun jam 12.3 lewat 12 menit, Pradi, kembali ku gantika dengan menghadirkan Tangtut Agio, tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sengilit Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalanya Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad dari Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Perempuan Senyiliat Saram Daya Bangka Belitung, kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradi semuanya. Ya, selamat menjalankan hari ini di awal pekan kita untuk minggu kedua di bulan Agustus 2026. Dan senang sekali kembali di Perempat Ganti Pradi sampai kelak di jam 12 malam. Di kebersamaan Ade Ega ke rekan operator Aji ya di kesempatan saat ini hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Di antara kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai kelak jam 6, dilanjutkan dengan Gopi pagi sampai jam 8. Habis itu dirangkaikan dengan berubah ataupun beragam unsur budaya sehat di kesempatan hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, Seprade. Dan di kebersamaan sesaat lagi pukul 5 lewat 6, di saat ini kita akan hadirkan rangkaian acara Kupia. Kali ini hadir dengan judul Salat Jamaah bersama Ustadz Khairul Mandeha. Selamat pagi Sepradi semuanya dan selamat mendengarkan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI.
1: Rupiah, komunikasi perkara ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah atas iman taufik hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan Rasulullah, mendapat syafaatnya di hari kiamat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ngaji fikih pada kesempatan hari ini masih seputar sholat berjamaah. Tentu kita akan membaca ngaji kitab Muqaddimah Hadramiyah, yaitu sebuah kitab yang di situ menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim, masih seputar jamaah. Wal jama'atu lirrijal fil masajid afdol. Wal jama'atu lirrijal fil masjid afdol. Yang pertama adalah jama'ah di masjid. Jama'ah di masjid bagi laki-laki itu afdol, lebih utama daripada di selain masjid. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, seorang laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu diwajibkan kifayah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat berjamaah untuk laki-laki itu afdol di masjid. Afdol di dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan adalah siyadatus sawab, lebih besar pahalanya. Jadi jemaah di masjid lebih utama daripada selain masjid. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat berjamaah ini tidak mesti di masjid. Bisa di tempat kantor, bisa di lapangan, bisa dalam ruangan, dan tempat-tempat yang lain yang penting suci. Namun berjamaah di masjid tentu afdol, lebih utama. Adapun untuk perempuan itu fabuyutuhunna afdol. Kalau untuk perempuan ini yang afdol bukan di masjid tapi justru di rumah-rumahnya. Illa idza kanatil jama'ah fil bait aksar. Tadi dijelaskan bahwa berjamaah di masjid lebih utama, lebih besar pahalanya daripada berjamaah di rumah. Kecuali di rumah atau di tempat di lapangan atau di dalam gedung misalkan lebih banyak daripada di masjid. Contoh di masjid hanya ada 20 orang jemaahnya. Tapi kalau di dalam gedung misalkan bisa sampai 100 orang berjemaah. Maka yang afdol jemaahnya itu di dalam gedung itu. Kenapa? Karena berjemaah itu fadilah tersendiri yang tidak berhubungan dengan keutamaan masjid. Dikatakan al-fadilatul muta'alliqatu bidzatil ibadah afdal minal fadila al-muta'alliqati bimakaniha. Itu kaidahnya. Fadilah, keutamaan yang berkaitan, yang berhubungan bidzatil ibadah, dengan azatnya ibadah, itu afdol, lebih utama daripada fadilah yang berhubungan dengan tempatnya. Para pendengar RI yang dirahmati, jadi ya wa ma kasurat jama'atuhu afdol. Wa ma kasurat jama'atuhu afdol. Tempat atau pelaksanaan sholat berjamaah yang jamaahnya itu lebih banyak, lebih afdol daripada yang lain. Contoh di masjid A misalkan jemaahnya itu bisa sampai 100 orang.
Kalau di Masjid B atau di Masjid di Musola B, jemaahnya hanya 10 orang. Tentu lebih afdol yang banyak jemaahnya. Jadi sholat jemaah yang banyak orangnya jauh lebih afdol, lebih utama daripada sholat jemaah yang sedikit orangnya, kecuali dalam beberapa hal. Satu, idza kana imamuha fasikon. Jika imamnya fasik, imamnya ini ahli maksiat, imamnya ini sering melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Imam di sholat berjamaah yang banyak, ada pelaksanaan sholat jamaah sampai 100 orang, tetapi imamnya ini fasik, imamnya ini ahli maksiat. Maka kalau demikian, jamaah yang banyak, jamaah yang sedikit lebih afdol. Jemaah sampai 100 orang tapi imamnya ahli maksiat, sementara di tempat yang satunya jemaah hanya 10 orang tapi imamnya hati-hati dalam hukum-hukum agama, maka lebih afdol yang 5 orang tadi. Au mubtadi'an, atau ahli bid'ah di dalam akidah. Au yata'attalu 'anil jama'a masjidun kharib, atau jama' atau masjid yang satunya, musala yang satunya kosong. Contoh, di suatu masjid ini jemaahnya bisa sampai 100 orang, 150 orang. Tapi ada tempat jemaah lain, masjid lain yang di situ, ataupun musala yang ada musala di situ kalau bisa kosong. Kosong hanya satu orang, berdua orang misalkan, maka kita afdol jemaah di tempat yang di musola yang kosong tadi. Kenapa? Itu tadi, kalau semuanya ke masjid yang ramai yang banyak orangnya itu, maka musola masjid yang lainnya jadi tidak terisi. Sementara agama pertimbangannya itu adalah untuk meratakan syiar agama. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, fa illam yajid illa jama'atun imamuha mubtadun wa nahwuhu fa ya afdal minal infirad. Nah, tadi itu jika ada pilihan, ada dua jemaah misalkan, jemaah A imamnya ahli maksiat, jemaah B walaupun jemaahnya dikit tapi imamnya hati-hati, maka tetap ngambil jemaah B yang imamnya hati-hati tadi. Tapi kalau misalkan jemaah itu hanya satu-satunya itulah jemaah, sholat jemaah itu hanya satu, itu satu-satunya, enggak ada lagi pelaksanaan jemaah sholat berjemaah ini, enggak ada lagi, cuma itu yang kebetulan imamnya itu fasik, imamnya ahli maksiat, maka tentu di sini fahiyya afdol minal infirad, tetap afdol berjemaah daripada sholat sendiri gitu. Karena mungkin imam ini ahli maksiat, fasik, mungkin bisa ditutupi oleh yang lainnya, oleh makmum yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, nah itu sekilas tentang pelaksanaan hal yang berkaitan dengan sholat berjemaah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar

Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan enggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki.

Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran, itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah, itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita. Sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

perang terbesar perang melawan perasaan kita, perang melawan hawa nafsu, perang melawan negatif thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, hey, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat, masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukku sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini enggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan kau tidak.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Potengau lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lagi berapa gol?
1: Wow, lagi 6 hari ini Pradi. Oh non, lagi 6.

Selamat pagi Sopradi, sahabat pembudaya, komunitas One Day One Juice Tapon Odo Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tapon Dendikpora Kabupaten Bangka dalam membiasakan para murid dan warga sekolah membaca Quran setiap hari. Ketua Odo Kepulauan Bangka Belitung, Dini Harlina, mengatakan sebelum gerakan membaca Quran diterapkan di sekolah saat bulan suci Ramadan, gerakannya pun ternyata mendapat respon yang baik dari para murid dan warga sekolah. Untuk itu, Odaj Kepulauan Bangka Belitung kembali menggagas gerakan membaca Quran yang hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Seperti diungkapkan Dini Harlina, sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tapon Dendikpora Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan gerakan One Day One Juice untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter para murid. Tony Marza berharap dengan gerakan One Day One Juice, maka murid-murid di Kabupaten Bangka pacam menjadi generasi yang terbiasa membaca Quran dan ke depan juga akan diisi dengan kajian-kajian. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

0: Mike Rom dikejar kayak orang gini.
1: Wah, Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuman Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
2: Oh, nian Rom, pok nih, sok sibuk sege Rom.
1: Sibuk tahap apa, ge?
2: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, pok nih Rom.
1: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
2: Tulah, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
2: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dicubur ku deh, Mai.
2: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktir ku, Pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
2: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok Nih, Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala, Pok Nih, Mai. Wew.
2: Rom. Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tu. No, dia Rom tahu kita Mai.
2: Ya Rom.
1: Oh, Mai, Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
3: Mai,
1: Rom, kau ngeri Mai.
3: Kau
1: mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
2: Ada.
1: Dia nyangka kanak, Mai. Gila, Mai.

0: aku ah. Kapan tah? Lu Rob, lu kejar
1: lagi. Mati lagi lu kejar boleh mai.
2: Ya Allah.
1: Ya, jangan mati.
3: Ya sini dah. Nah, sini. Ini anak
2: ngomong enggak ngerga.
1: Mati lah mai, lagi teh mai, mati lah mai. Gede kau mama. Mai,
2: ya kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
2: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mana jangan ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
1: Lagi ada tak mai?
2: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
1: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
1: Oh.
2: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
2: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
4: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
2: letek Rom Rom,
4: oh.
2: Kemarin dosa asu.
4: Aduh,
2: dipeluntang ru

0: aku padah jangan dilihat icak-icak dek tahu baik. Ni dek malah diceleng boleh orang gila ya.
1: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letai kok mai.
0: Yalah, ngen dek kok Ron.
2: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepatlah kempes kok Ron.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikirku ni benar utama mai apa cak kempes? Ni mang mang kau ni mai. Weh mulut aw.
2: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kan mang tak kayak renggile di Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
2: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira mang itu
2: kan yang kira po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Ada ke adehnya mang. Agi cakepku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa

0: hasilnya B nih, hasil putus lah hasilnya B kunerom. Aduh ya.
1: Oh my. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai, oke ngurus orang-orang macam tadi itu Mai, orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai, lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan, ke ngejer orang Mai,
0: hah? Oh pastilah Rom, Rom, bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom, tak ku lupa pasal berapa yo, yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah, kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li, oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom. Oh. Undang-undang, nak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ni PKN, kata.
0: Oh,
1: Siko ya, deng P, Mai. Dia banyak,
0: oh.
1: Dak?
0: Oh, lah pun, eh.
1: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lapor, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile nih Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile, banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh,
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

RRI Perompang Sengelian Sari Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, semangat pagi Sepradi. Apa kabar pagi hari ini? Baik-baik kok. Ya, kembali di Perompang gantikan untuk bersama kita di Ngopi Pagi ataupun Ngomong PB Pagi-pagi ke Perompang FM di pagi hari ini. Dan ya, kebersamaan kami hadirkan informasi seputar BMKG yang prediksi sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi dilanda hujan lebat serta angin kencang pada hari ini Sepradi. Jadi potensi hujan lebat itu diperkirakan masih terjadi walaupun sebagian besar wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Ya, dan menurut BMKG, perkembangan indikator iklim global menunjukkan sinyal yang konsisten terhadap keberlanjutan kondisi kering di Indonesia. Nah, Maneba ini kira-kira yang bakal hujan gitu Sepradi. Ya, yang berpotensi hujan sedang sampai lebat yaitu di Riau, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Sedangkan wilayah yang berpotensi dengan angin kencang yaitu di Banten, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Sulawesi Utara, Sepradi. Iyalah tadi, oh. Untuk informasi BMKG yang peringatkan hujan ya untuk hari ini 10 Agustus 2026.

0: cerita lagu ni Mayo. Cubalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
0: Kamayar Mayo. Kala gi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet ka tu, alu ka buang belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
2: Awak lah dek, dek. Adi yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari ni mai o.
1: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamana. Kelapa kau dadek, mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom? Neha, nyaman.
0: Kelapa kau ngerasa, mai. Tapi kau nak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, pembuat nabi? Nyaman gak kau pembuat nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makanlah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
1: Apa
0: ya? Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Awak lah ni. Kue bangkak gale ni. Ada apem kroket.
0: Mantap Rom.
2: Ket ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Mati lah bi kalau kan keracun.
1: Nyepok keracau gak Rom. Awak lah lama berjual kue ni bi.
2: Punku ni ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Nih, Bi. Oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, Nia, nak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dek, Bi. Oh. Kau ini nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo ku pemai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mai yuk. Ku gayanya 18.

ramah sampai hati garam. 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, ramah PKT ikat tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadi lah kok. Kue biasa yang renyap lah gawe kek mai kek rob nih. Nyari pendekok lu. Mentah. Ngingin-ngingin nih. Jangan

103.4 segalanya suara budaya Bangka Belitung. Seperti kembali untuk pagi hari ini kami hadirkan untuk informasi nih seputar beberapa kebiasaan yang pacak merusak ginjal secara diam-diam gitu ya, dan banyak yang mungkin tanpa sadar ini melakukan kebiasaannya, Pradi. Jadi banyak orang memulai hari dengan rutinitas sederhana macam nyeruput kopi ataupun langsung beraktivitas tanpa memikirkan kondisi ginjal gitu ya. Padahal kebiasaan kecil di pagi hari ini pacak memberikan dampak besar nih bagi kesehatan organ vital kita. Karena ginjal itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, termasuk menyaring racun, ngatur cairan, dan juga mengontrol tekanan darah. Tapi kalau terus dipaksa bekerja terlalu keras ataupun kekurangan cairan, ya kerusakannya pacak terjadi secara perlahan tanpa gejala awal. Nah, dikutip dari Times of India, dokter urologi transplantasi dan bedah robotik asal Chennai, dokter Venkat Subramaniam, ya, memaparkan beberapa kebiasaan pagi yang pacak membahayakan ginjal. Yang pertama, kira-kira gak tidak pernah dilakukan di rumah ini ya, di setiap pagi. Minum air putih setelah bangun tidur. Padahal minum air putih itu ketika bangun tidur tuh sangat-sangat dianjurkan seperti untuk kesehatan ginjal kita, usus kita juga. Kemudian adalah menahan buang air kecil, kemudian juga kurang rehidrasi setelah berolahraga. Ya, itu adalah beberapa kebiasaan-kebiasaan yang pacak bikin ya ginjal kita rusak secara tanpa kita sadari ya. Untuk kebiasaan-kebiasaan ini kita abaikan, tapi ternyata itu bisa merusak ginjal kita. Yalah Pradi, kita harus pagi-pagi tuh menpacak langsung deh minum air putih, jangan malas berangkat. Ada juga nih yang nahan kencing ya, dek kawa berangkat tadi ya, demi mengikuti rasa malas. Yalah, ginjal kita yang menjadi korban ya untuk kemalasan kita tadi tak berangkat gigi kenceng dia Pradi. Ya, itu dia Pradi, dan tentunya juga masih ada informasi-informasi lain akan kami hadirkan ya, masih di Ngopi Pagi ataupun Ngomong Ngopi Pagi-pagi ke Prom 4 FM.